0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Hai rekan Ra, kembali lagi di 105 Ra FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Apa kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu dan penuh energi. Saya Laila siap menemani Anda hingga beberapa jam ke depan. Tetap bersama kami di 105 Ra FM karena banyak informasi, hiburan dan tentunya musik favorit yang sudah kami siapkan. Selamat beraktivitas dan selamat menikmati pagi Anda.
1: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus Rau 105 FM, Your Lifestyle.

0: Raul. I listen to the radio because they have the best variety of music. 105 FM.
1: Figur teladan sepanjang zaman. Kami hadirkan dalam Kisah Mulia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang berbahagia di mana saja saat ini Anda berada. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia kali ini, kembali kita dapat berjumpa untuk mempelajari sisi kehidupan manusia-manusia mulia yang dapat kita ambil sebagai teladan dalam kehidupan kita. Dan pada edisi kali ini pendengar, kita masih akan membahas satu sisi kemuliaan dari sahabat Bilal bin Rabah radhiyallahu an dengan kenangan-kenangan indah ketika ia azan. Pendengar yang budiman, setelah melihat keadaan Bilal bin Rabah radhiyallahu an pasca wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an mengetahui bagaimana perasaan Bilal, bagaimana sedihnya Bilal. Oleh karenanya saat Bilal meminta izin untuk tidak mengumandangkan azan lagi, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an mengizinkannya. Bahkan saat Bilal bin Rabah radhiyallahu an meminta izin untuk meninggalkan Madinah, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an juga kembali mengizinkannya. Karena bagi Bilal, setiap sudut kota Madinah akan selalu membangkitkan kenangan-kenangan indah akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu akan semakin membuat dirinya merana karena kerinduan. Oleh karenanya ia memutuskan untuk pergi meninggalkan kota Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya pendengar, awalnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an merasa ragu untuk mengabulkan permohonan Bilal sekaligus mengizinkannya keluar dari kota Madinah. Namun setelah Bilal mendesaknya seraya berkata, "Jika dulu engkau membeliku untuk kepentingan dirimu sendiri, maka engkau berhak menahanku. Tapi jika engkau telah memerdekakanku karena Allah Azza wa Jalla, maka biarkanlah aku bebas menuju kepadanya." Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an menjawab, "Demi Allah, aku benar-benar membelimu untuk Allah dan aku memerdekakanmu juga karena Allah. Kalau begitu aku tidak akan pernah mengumandangkan azan untuk siapapun setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat," kata Bilal bin Rabah. Dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an pun menjawab, "Baiklah, aku mengabulkannya." Maka Bilal bin Rabah radhiyallahu an pun pergi meninggalkan Madinah bersama pasukan jihad pertama yang dikirim oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Maka setelah itu, Bilal bin Rabah radhiyallahu an tinggal di daerah Daraya yang terletak tidak jauh dari kota Damaskus dan benar-benar tidak mengumandangkan azan sama sekali karena kerinduannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pendengar yang budiman, selang beberapa tahun kemudian, Jazirah Arab kembali berduka ketika sahabat terdekat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu khalifah yang pertama, menyusul Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk pergi ke pangkuan ilahi. Setelah itu Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an berangkat ke Damaskus, Syria, dengan satu tujuan, yaitu menemui Bilal dan membujuknya untuk mengumandangkan azan kembali. Setelah dua tahun yang melelahkan, berjihad melawan para pembangkang zakat, berperang dengan mereka yang mengaku nabi, dan berupaya menjaga keutuhan umat, maka Umar radhiyallahu an berupaya menyatukan umat dan menyemangati mereka yang mulai lelah akan pertikaian dengan berupaya mengumpulkan semua kaum muslimin ke dalam satu masjid untuk bersama-sama merengkuh kekuatan dari Yang Maha Kuat, sekaligus kembali menguatkan cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi ketika Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an menemui Bilal dan membujuknya untuk kembali mengumandangkan azan, Bilal radhiyallahu an menolaknya. Akan tetapi bukan Umar namanya jika khalifah kedua tersebut mudah menyerah. Maka dengan kegigihannya ia kembali membujuk dan terus membujuk Bilal bin Rabah radhiyallahu an untuk bersedia mengumandangkan azan kembali. Saat membujuk Bilal, Umar radhiyallahu an berkata kepadanya, "Wahai saudaraku, kumandangkanlah azan meskipun hanya sekali. Ini semua untuk umat Muhammad, umat yang dicintai oleh Muhammad, umat yang dipanggil Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat sakaratul mautnya. Begitu besar cintamu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tidakkah engkau cinta pada umat yang dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka setelah mendengar apa yang dikatakan Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an, Bilal tersentuh untuk kembali mengumandangkan azan. Hingga kemudian ia menyetujui untuk kembali mengumandangkan azan. Hanya sekali. Ya, hanya sekali, yaitu di saat waktu subuh. Dan pendengar yang berbahagia, hari di saat Bilal radhiyallahu an akan mengumandangkan azannya kembali, ini pun tiba. Dan berita tersebut sudah tersiar ke seantero negeri. Maka ratusan hingga ribuan kaum muslimin memadati masjid demi mendengar kembali suara bening yang sangat legendaris, yang ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup selalu menyerukan untuk segera menunaikan salat. Akhirnya suara bening, suara yang indah dan menyejukkan itu pun terdengar. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sampai di sini pendengar, Bilal berhasil menguatkan dirinya. Namun kumandang azan kala itu bercampur dengan kerinduan Bilal akan sang Rasul, sehingga menghasilkan senandung yang indah, bahkan lebih indah dari karya maestro komposer ternama masa modern manapun. Kumandang azan itu pun begitu menyentuh hati, merasuk ke dalam jiwa, dan juga mengurai urat-urat kerinduan akan sang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seluruh yang hadir dan mendengarkan suara azan Bilal bin Rabah pun menangis secara spontan. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan kini getaran nadanya semakin kuat, sehingga menghanyutkan Bilal dan para jemaah di kolam rindu yang tak berujung. Tangis rindu semakin menjadi-jadi. Bumi Arab kala itu kembali basah akan air mata. Hayya 'alas-shalah. Hayya 'alas-shalah. Tak ada yang tak mendengar seruan kala itu, kecuali ia berangkat menuju masjid dengan jiwa yang dipenuhi dengan kerinduan akan sosok yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Seruan akan kebangkitan dan harapan berkumandang. Optimisme dan harapan kaum muslimin pun kembali meningkat dan membuncah. Allahu akbar, Allahu akbar. Allah lah yang maha besar, maha perkasa dan maha berkehendak. Seakan kalimat itu mengatakan kepada diri kita, apakah kita masih takut kepada selainnya? Masihkah kita berani menentang perintah-perintahnya? La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Maka jika kita menuhankan Muhammad, ketahuilah bahwa ia telah wafat, dan Allah maha hidup yang tak akan pernah mati. Pendengar yang budiman di mana saja saat ini Anda berada, pada tahun ke-20 Hijriah, Bilal terbaring lemah di atas pembaringannya. Usianya saat itu adalah 70 tahun. Sang istri di sampingnya tak bisa menahan kesedihannya. Ia pun menangis, nangis dan juga terus menangis. Sadar bahwa sang suami tercinta akan segera menemui Rabbnya. Kemudian Bilal radhiyallahu an berkata kepada sang istri, "Jangan menangis. Sebentar lagi aku akan menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabatku yang lain. Jika Allah mengizinkan, aku akan bertemu kembali dengan mereka esok hari." Dan ternyata pendengar, esok harinya Bilal bin Rabah radhiyallahu an benar-benar sudah dipanggil ke hadapan Rabbnya. Pria yang suara langkah terompahnya terdengar sampai surga saat ia masih hidup, berada dalam kebahagiaan yang amat sangat. Bilal radhiyallahu an bisa kembali bertemu dengan sosok yang selama ini ia rindu-rindukan, ia bisa kembali menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti sebelumnya saat masih di dunia. Dan sungguh, kisah ini adalah kisah yang sangat mengharukan dan menggugah hati yang rindu akan perjumpaan dengan kekasih tercinta, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mendapatkan kenikmatan berkumpul bersama orang-orang yang soleh dan juga mulia. Dan mudah-mudahan kerinduan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kita, mempertemukan kita kepada Nabi tercinta kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

0: radio station in Padang Sidempuan. 105 Rau FM.
1: Kehidupan akan mengajarkan banyak hal kepada kita kalau kita mau belajar. Apapun yang kita lakukan saat ini akan berdampak pada kehidupan di masa depan. Inilah RE hari ini, menyuguhkan sejumlah peristiwa di masa lalu untuk kita ambil hikmahnya guna kehidupan kini dan esok yang lebih baik. Kemarin adalah masa lalu, esok adalah masa depan, namun hari ini adalah sebuah kado. Ya, nikmatilah kado.

0: pos telegraf dan telepon ini tidak terlepas dengan peran Sutoko sebagai penggeraknya. Sebelum melakukan perebutan, AMPTT terlebih dahulu mengadakan pertemuan pada tanggal 3 September 1945. Para pemuda AMPTT yang hadir antara lain Sutoko, Slamet Sumari, Yusuf, Agus Salman, Nawawi Alif, dan beberapa pemuda lainnya. Dalam pertemuan disepakati bahwa kantor pusat jawatan pos, telegraf, dan telepon harus sudah dikuasai paling lambat akhir bulan September 1945. Pada tanggal 26 September 1945 malam hari, segenap anggota Angkatan Muda Pos, Telegraf, dan Telepon disebar untuk mencari dan mengumpulkan senjata tajam, kendaraan bermotor, senjata api, dan kebutuhan lainnya. Siasat dan taktik pun disusun. Penduduk tua, muda, dan semua organisasi perjuangan yang berkedudukan di dekat kantor-kantor pusat jawatan pos, telegraf, dan telepon dihubungi. Kesemuanya menyatakan kesediaannya untuk memberikan bantuan. Tibalah hari bersejarah, yakni pada tanggal 27 September 1945. Secara resmi, kekuasaan Jepang atas kantor pusat jawatan pos, telegraf, dan telepon, PTT, berhasil direbut oleh bangsa Indonesia. Beberapa pemuda Indonesia di bawah pimpinan Suwondo menurunkan bendera Jepang, kemudian mengibarkan bendera merah putih. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya pun dikumandangkan. Insan Edukasi, peristiwa pengambil alihan jawatan PTT dari tangan Jepang oleh Angkatan Muda PTT kini diperingati sebagai Hari Bakti Postel. Dengan demikian, setiap tahunnya pada tanggal 27 September dilaksanakan upacara bendera Hari Bakti Postel dan diperingati dengan berbagai kegiatan. Insan Edukasi, nasib sebuah bangsa tentu tidak akan berubah bila bangsa tersebut tidak melakukan perjuangan-perjuangan. Sebagaimana kata W.S. Rendra, perjuangan adalah pelaksanaan akhir dari kata-kata. Tentulah perjuangan yang telah ditempuh oleh generasi masa lalu bisa dijadikan sebagai awalan dalam perjuangan mendatang. Semoga.
1: Demikianlah RE hari ini, kado spesial dari Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan untuk mencerahkan hidup Anda di hari ini. Dengarkan terus RE hari ini, hanya di Radio Edukasi.
2: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus RAW 105 FM, Your Lifestyle.

0: เรา
1: I listen to the radio because they have the best variety of music
0: 105 FM Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double focus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa juga melayani periksa mata gratis sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman, nomor 454A Sadapuan. Jalan Baru Bypass, Padang Sidimpuan. Jalan Merdeka, Simaninggir, Sipirok. Sigama, Gunung Tua, Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
2: Mau belanja bermacam-macam obat? Di Apotik Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik, tetap di Apotik Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotik Bintang. Apotik Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotik Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotik Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotik Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan.
3: Rekan Rao, siapa sih yang gak punya mimpi jalan-jalan ke luar negeri? Mulai dari menikmati indahnya Eropa, serunya menjelajahi Asia dan Australia, hingga menjalankan ibadah umroh dengan tenang. Nah, supaya perjalanan makin nyaman, pastikan koneksi internet tetap lancar bersama Telkomsel Halo. Dengan paket Romex Asia Australia, Romex Eropa, dan Romex Umroh, Anda bisa tetap online tanpa perlu ganti SIM card, kuota besar, bahkan bisa tethering untuk berbagai koneksi ke perangkat lain. Jadi, upload momen liburan, video call keluarga, atau akses peta digital tetap mudah dimanapun berada. Sebelum berangkat, aktifkan paket Romex sesuai destinasi Anda dan nikmati perjalanan yang lebih praktis, nyaman, dan menyenangkan bersama Telkomsel Halo.

0: เรา I listen to the radio because they have the best variety of music 105 FM
1: Maksud Wiwi-nya apa ya? Maksud Wiwi.
2: Duh, lagi nonton YouTube seru banget. Udah tegang, udah fokus, malah iklan. Mana iklannya ada dua lagi. Mau di-skip, tapi disuruh tunggu 5 detik.
3: Makanya, biar nggak ngalamin drama kayak begitu lagi, pakai solusi paling chill dari Telkomsel.
1: Apaan tuh? Paket YouTube Premium dari Telkomsel.
3: Bayangin, kamu bisa streaming bebas iklan di YouTube, YouTube Musik, sampai YouTube Kids.
2: Wah, semua bebas iklan. Auto nonton lancar tanpa gangguan dong.
3: Betul, cuman 65.000 aja udah dapat YouTube Premium plus 2GB kuota video. Nggak perlu takut kuota jebol, tinggal buka aplikasi My Telkomsel, aktifin paketnya dan tarafa, bebas iklan langsung aktif. Nggak ada alasan lagi berdeti gara-gara iklan. Sekarang waktunya nonton, dengerin dan chill bareng YouTube Premium dari Telkomsel.

buatku, kamu pilih aku atau siapapun, itu keputusan kamu. Kalau aku maksa, nanti kamu mau denganku karena terpaksa.

0: Trau. I listen to the radio because they have the best variety of music. 105 FM.
1: Eda. Oh, Eda. Tapi UBG-BG, get marbagas mah burta. Betul deh, kele.
2: Ima da Eda, betul deh. On ma giot manabusi perlengkapan di baruta, nugget berbagai son Eda.
1: Ulang lu pada Eda, manabusi perlengkapan na tu toko permata bunda.
2: Aha saja ma Eda na dong di toko permata bundai.
1: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesoris na, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, cilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat nape, sudah lengkap Eda.
2: Na sangat do lengkap na toko permata bunda ate Eda. Idi ama alamat na Edai asoke heyami.
1: Alamat na Eda di Jalan Baru 2, nomor Tolusa Dada Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma 082-6535-2008 Eda.
2: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si Eda, perlengkapan di Borunta naget berbagason.
3: Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis dalam telah dibuka kembali normal setelah pandemi COVID-19. Buka praktek setiap Senin sampai dengan Sabtu, pagi pada pukul 7 sampai dengan 9 waktu Indonesia Barat. Sore pada pukul 5 sore sampai dengan 9 malam waktu Indonesia Barat. Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis penyakit dalam beralamat di Jalan Kenanga nomor 71 Kota Padang Sidempuan. Bagi Anda yang memiliki keluhan penyakit dalam, ayo segera periksakan diri Anda di praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis penyakit dalam.

0: Rekan Rao, siapa sih yang gak punya mimpi jalan-jalan ke luar negeri? Mulai dari menikmati indahnya Eropa, serunya menjelajahi Asia dan Australia, hingga menjalankan ibadah umroh dengan tenang. Nah, supaya perjalanan makin nyaman, pastikan koneksi internet tetap lancar bersama Telkomsel Halo. Dengan paket Romex Asia Australia, Romex Eropa, dan Romex Umroh, Anda bisa tetap online tanpa perlu ganti SIM card, kuota besar, bahkan bisa tethering untuk berbagai koneksi ke perangkat lain. Jadi, upload momen liburan, video call keluarga, atau akses peta digital tetap mudah dimanapun berada. Sebelum berangkat, aktifkan paket Romex sesuai destinasi Anda dan nikmati perjalanan yang lebih praktis, nyaman, dan menyenangkan bersama Telkomsel Halo.
1: Wah, parah sih ini. Main game baru mau menang. Karakternya malah jalan-jalan di tempat.
2: Yeay, makanya mas. Jangan nyalain jaringan mulu. HP-mu tuh yang emang minta pensiun.
1: Sembarangan. Ini bukan HP-nya ya. Tapi wifi rumah kita nih kayaknya yang lagi ikut puasa Senin Kemis. Padahal kuota buat nonton drakor kesayangan kamu lancar jaya kan?
2: Enak aja. Justru berkat IndiHome nih mas. Sekarang internetan makin maksimal pakai double speed. Yang tadinya 200 Mbps, sekarang ngebut jadi 500 Mbps.
1: Hah, 500 Mbps? Seriusan? Buat ngebut secepat itu, bayarnya pasti bikin dompet jantungan kan?
2: Makanya, update info dong. Harganya mulai Rp350.000 aja. Udah gitu, dapat bonus benefit langganan streaming lengkap dari Vision Plus, Prime Video, Viu, sampai Maxstream TV. Nonton drakor sampai begadang pun mata nggak bakalan sepet.
1: Wih, mantep kali. Kalau gitu, biar nggak ada adegan nge-lag pas aku mabar, buruan daftar deh. Gimana caranya?
2: Caranya gampang banget. Tinggal buka aplikasi My Telkomsel atau akses ke tsel.id/daftar-indihome atau bisa langsung mampir ke Grapari terdekat. Internet rumah makin ngebut, hiburan makin komplit, internetan makin maksimal dengan double speed dari IndiHome.
1: Ya, kok HP-nya mati total ini?

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Tapanuli Selatan. Bupati Tapanuli Selatan Haji Gus Irawan Pasaribu meresmikan bendungan Batu Tunggal di Kelurahan Batang Tura Siromampe, Kecamatan Angkola Timur, Jumat 25 September 2026. Bendungan tersebut dibangun kembali menggunakan APBD Tapanuli Selatan tahun anggaran 2026 sebesar Rp1,2 miliar. Bendungan yang sebelumnya rusak sejak 2024 kini kembali berfungsi dan mengaliri air untuk mengaliri lebih dari 200 hektar sawah masyarakat di Batang Tura Siromampe dan sekitarnya. Pembangunan dimulai awal Agustus dan selesai pada 14 September 2026. Bupati Gus Irawan mengatakan, pembangunan infrastruktur di tengah keterbatasan anggaran harus diprioritaskan pada kebutuhan yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, khususnya sektor pertanian. Beliau juga mengajak masyarakat menjaga dan merawat bendungan agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang. Kembalinya berfungsi bendungan diharapkan dapat mendukung aktivitas pertanian, meningkatkan produktivitas lahan, serta memperkuat ketahanan pangan dan ekonomi masyarakat. Dalam kegiatan tersebut, pemerintah bersama masyarakat juga melepaskan 1.500 ekor ikan ke perairan untuk program lubuk larangan yang terdiri dari ikan jurung, tawes, dan nila. Acara ditutup dengan syukuran masyarakat dan kembalinya berfungsi bendungan Batu Tunggal. Demikian kilas utama daerah hari ini disampaikan dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapanuli Selatan. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 FM. Saya Laila, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

0: Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Dari jantung kota Salak, kami mengudara untuk menjadi teman setia Anda. Hai rekan-rekan, selamat pagi. Semoga hari Minggu Anda diawali dengan semangat baru ya. Bareng sama Laila selama 2 jam ke depan, yang bakal nemenin pagi kamu di program Request Pagi Spesial Minggu di lagu Pop Indo dan juga Pop Manca. Jadi buat rekan-rekan yang ingin merequest lagu favoritnya, boleh langsung saja menghubungi ke nomor 0822-9999-6105. Bisa dari via chat WhatsApp, SMS, dan juga via telepon. Oke, ini dari via chat WhatsApp, katanya mau diputar lagu dari Tiara Andini yang berjudul Usai. Disalam untuk pendengar Raw FM dan terspesial buat yang lagi bertugas. Oke, ini ada lagi dari via chat WhatsApp. Katanya mau diputar lagu dari Elsia yang berjudul Trauma. Disalam untuk seluruh pendengar Raw FM dan terspesial buat yang lagi bertugas. Oke, ini ada lagi dari via chat WhatsApp. Katanya mau request lagu dari Bay Boney yang berjudul Bay Boney M. Disalam untuk seluruh pendengar Raw FM dan terspesial buat yang lagi bertugas. Oke, ini ada lagi dari via chat WhatsApp. Katanya mau diputar lagu Pop Panca yang berjudul Please Me dari Candy B featuring Bruno Mars. Disalam untuk seluruh pendengar FM dan terspesial buat yang lagi bertugas. Oke, sekarang mungkin kita kembali ke lagu dulu ya. Saya tunggu requestan dari para pendengar Raw. Tetap stay tune di 105 Raw FM, your lifestyle.
1: Raw. I listen to the radio because they have the best variety music.
2: 105 FM.

0: 난 주호진 씨가.
1: Not like me. Duh, kuota juga habis. Langganan nonton juga ikutan habis. Serius nih, semua jadi satu. Sebel. Please, jangan sekarang.
2: Nih, pakai simpati aja.
1: Hah? Simpati?
2: Iya, pakai simpati. Nonton jadi lancar, kuotanya besar. Dan ini termasuk langganan di aplikasi nonton favorit loh.
1: Oh, ini baru nonton.
2: Nonton tuh yang pasti-pasti aja. Bareng simpati, kamu bisa nikmatin tontonan tanpa gangguan yang lebih hemat, lebih lengkap, dan lebih praktis tentunya. Nonton yang pasti, simpati.

0: Jadi kita berkumpul di dalam satu forum ini untuk berbicara. Kita akan mencuri satu resep dari satu perusahaan yang sedang booming di saat ini, terkhusus di Kota Malang. Dengan keahlian membobol, bobol CCTV di situ, semua CCTV yang ada di situ, kamu sebagai eksekutor mencuri pandangan-pandangan para karyawan di situ dan mempola bagaimana gerakan-gerakan kita di situ. Kamu sebagai pemantau dari luar,
1: oke, pertama-tama kita akan masuk dari mana?
2: Baik. Di sini ada yang menjaga satu. Lalu karena CCTV sudah dimanipulasi, di sini ada dua orang.
3: Ada berapa CCTV?
2: Oke, kalau masalah CCTV, di depan ada tiga CCTV, yang pertama di pojok sini, lalu di selatan, lalu ada di jalan raya. Di kasirnya pun ada dua, ada penjagaan ketat dari satpam.
0: Satu orang sebagai penjaga, tiga orang masuk ke dalam, dan kamu sebagai pengontrol daripada empat orang yang sebagai eksekutor. Kasir untuk manipulasi karyawan-karyawan itu. Kita sebagai ojol di sana, kamu manipulasi tiga akun.
4: Surat-surat sudah saya palsukan semuanya.

0: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Raw 105 FM, Your Lifestyle.
1: Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Kembali lagi bersama Laila di program Request Pagi Spesial Minggu di lagu Pop Indo dan juga Pop Manca. Jadi buat rekan Raw yang masih ingin mau request lagu favoritnya, boleh langsung saja menghubungi ke nomor 0822-9999-6105. Bisa dari via chat WhatsApp, SMS, dan juga via telepon. Oke, ini kita lanjutkan saja requestan dari via chat WhatsApp. Assalamualaikum dari aku Samson. Waalaikumsalam. Dari Panjanggar mau request lagu Siti Nurhalijah featuring Cakran Khan, Seluruh Cinta. Salam buat Kak Jamilah Rangkuti. Makasih ya. Oke, ditunggu lagunya ya, nanti Laila putarkan. Oke, next ini ada lagi dari via chat WhatsApp. Pagi Rau, pagi juga. Ini Bang David Jan Putra Toga Torop di Bonadolog, Padang Sidimpuan, request lagu dari Rosa, judulnya Terlanjur Cinta. Kirim salam untuk keluarga besar Abang David. Semoga sehat selalu dan semua penyiar dan pendengar Raw FM Padang Sidimpuan. Oke, ditunggu lagunya ya Bang, nanti Laila putarkan ya. Oke, ini adalah dari via chat WhatsApp. Assalamualaikum dari Bang Syahda Lubis alias Bayo Lubis. Waalaikumsalam Bang. Request lagu Bukan Aku Tak Cinta Lagi dari Salim Iklim. Salam-salam buat Bapak Bayu Juntak di Batuna 2, Saru Regar, Toyib di Pijor Calling, Ayah Japran, Asrul Panggabean di pusat kota Padang Sidimpuan, Mama Hikmah, Mama Dira, Mama Habib, Panjait Natama Bin 7, dan semua pendengar Raw FM, terspesial buat yang lagi bertugas. Oke, ditunggu lagunya ya Bang, nanti Laila putarkan ya. Ini ada lagi dari via chat WhatsApp. Assalamualaikum dari Opung Iqbal. Waalaikumsalam. Request lagu Kau Tercipta Bukan Untukku di salam buat Eda Mama Hikmah, Mama Dira, Bapak Bayu Juntak di Batuna 2, Saru Regar, dan semua pendengar Raw FM, terspesial buat yang lagi bertugas. Oke, ditunggu lagunya ya, nanti Laila putarkan ya. Oke, karena mungkin kita kembali ke lagu dulu ya. Tetap stay tune di 105 Raw FM, Your Lifestyle.
2: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus Raw 105 FM, Your Lifestyle.

0: Raw. I listen to the radio because they have the best variety of music. 105 FM.
1: Eda. Oh, Eda. Tapi UBG-BG, get marbagas ma burta. Betul deh, kele.
2: Ima da Eda, betul deh. On ma giot manabusi perlengkapan di Boruta, nugget berbagason Eda.
1: Ulang lu pada Eda, manabusi perlengkapan na tu toko permata bunda.
2: Aha saja ma Eda na dong di toko permata bundai.
1: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesoris na, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, jilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat nape, sudah lengkap Eda.
2: Nah sangat do lengkap na toko permata bunda ate Eda. Idi ama alamat na Edai asoke heyami.
1: Alamat na Eda di Jalan Baru 2, nomor Tolusa Dada Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma 082-6535-2008 Eda.
2: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si Eda, perlengkapan di Borunta naget berbagason.
3: Rekan Rao, siapa sih yang gak punya mimpi jalan-jalan ke luar negeri? Mulai dari menikmati indahnya Eropa, serunya menjelajahi Asia dan Australia, hingga menjalankan ibadah umroh dengan tenang. Nah, supaya perjalanan makin nyaman, pastikan koneksi internet tetap lancar bersama Telkomsel Halo. Dengan paket Romex Asia Australia, Romex Eropa, dan Romex Umroh, Anda bisa tetap online tanpa perlu ganti SIM card, kuota besar, bahkan bisa tethering untuk berbagai koneksi ke perangkat lain. Jadi, upload momen liburan, video call keluarga, atau akses peta digital tetap mudah dimanapun berada. Sebelum berangkat, aktifkan paket Romex sesuai destinasi Anda dan nikmati perjalanan yang lebih praktis, nyaman, dan menyenangkan bersama Telkomsel Halo.

0: systems are offline. Stratus Lima FM.
1: Wow.
2: Life's a dance floor.

Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Terasa 2 jam kebersamaan kita di program Request Pagi Spesial Minggu sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih untuk

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Dari sahabat Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang malam hari membuatnya takut untuk menjalaninya, atau dia bakhil terhadap hartanya untuk disedekahkan, atau takut terhadap musuh untuk diperanginya, maka hendaknya dia memperbanyak ucapan subhanallah wa bihamdi, karena yang demikian itu lebih dicintai Allah Azza wa Jalla daripada emas besar gunung yang dia infakkan di jalan Allah Azza wa Jalla.

0: تامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan. Berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimish shalah innash shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji, dan munkar.
3: Marilah kita bergegas untuk menghadap Allah dengan cara melakukan sholat. Karena sholat sesungguhnya adalah ketahanan terhadap kejiwaan kita, utamanya menghadapi perjalanan hidup dan seluruh goncangan-goncangannya. Orang yang sedang tergoncang hidupnya atau orang yang sedang menerima satu beban yang berat, kita diperintahkan oleh Allah untuk bersabar dan melakukan sholat. Fasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah pertolongan atas semua masalah dan fenomena hidup dengan kesabaran dan melakukan sholat. Maka dengan sholat artinya kita menyelesaikan masalah kita sendiri.
4: Selalulah berlaku jujur dan jangan takut akan akibatnya. Karena kejujuran itu pasti melahirkan kebaikan, dan kebaikan akan mengantarkan pelakunya ke dalam surga. Jauhilah semua bentuk kedustaan, walaupun diperkirakan akan berbuah kebaikan. Karena kedustaan itu pasti melahirkan kedurhakaan, dan kedurhakaan itu pasti menuntun seseorang ke dalam neraka. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
5: "Inna as-sidqa yahdi ila al-birr wa inna al-birra yahdi ila al-jannah wa inna ar-rajula la yasduqu hatta yuktaba 'inda Allah siddiqan wa inna al-kadhiba yahdi ila al-fujur wa inna al-fujura yahdi ila an-nar." وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا.
4: Sesungguhnya kejujuran itu menuntun kepada kebaikan, dan kebaikan akan menuntun ke surga. Jika seseorang selalu jujur, maka ia akan ditetapkan di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Dan sesungguhnya kedustaan itu menuntun kepada kedurhakaan, dan kedurhakaan itu menuntun ke neraka. Jika seseorang selalu berdusta atau tidak jujur, maka ia akan ditetapkan di sisi Allah sebagai seorang pendusta.
6: The best radio station in Padang Sidempuan, Rawa FM.

0: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Raw 105 FM Your Lifestyle.
1: Sian dia doh kele, sokona belanja doh widaon.
2: Ima da kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo nagot pesta.
1: Tola do madegi kele.
2: Tola matong kele, ligi ma.
1: Wih, na jegas-jegas ma kele baju mon. Adong baju gamis, gamis rendah, setelan rok rendah, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
2: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, nagot pesta, bisa do di si kele da.
1: Toko aha ma kele guarna?
2: Tangion da kele.
3: Toko Nazwa grosir pakaian wanita dewasa dan anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Nazwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
2: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
3: Ayo, segera kunjungi Toko Nazwa, beralamat di Pasar Pajak Batu, Padang, Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Nazwa, solusi belanja pakaian Anda.
4: Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis dalam telah dibuka kembali normal setelah pandemi COVID-19. Buka praktek setiap Senin sampai dengan Sabtu, pagi pada pukul 7 sampai dengan 9 waktu Indonesia Barat. Sore pada pukul 5 sore sampai dengan 9 malam waktu Indonesia Barat. Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis penyakit dalam beralamat di Jalan Kenanga nomor 71 Kota Padang Sidempuan. Bagi Anda yang memiliki keluhan penyakit dalam, ayo segera periksakan diri Anda di praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis penyakit dalam.

Hai hai rekan Raus, selamat siang. Apa kabar kembali di siang hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan penuh semangat ya. Kembali lagi bersama Tata yang akan siap hadir dalam program Ramor, Raw Memori Siang yang siap menemani waktu siang Anda. Dan inilah waktu kita kembali mengenang masa-masa indah melalui lagu-lagu kenangan pilihan, lagu yang mungkin pernah menemani perjalanan hidup, mengingatkan pada seseorang sebuah cerita atau momen yang tak terlupakan. Ya, rekan Rauh, siapkan waktunya, naikkan volumenya, dan biarkan lagu-lagu nostalgia membawa kita kembali sejenak ke masa-masa lalu ini. Biarkan Rauh nikmati lagu-lagu yang sudah Tata siapkan ya. Jadi, jangan kemana-mana, tetap di 105 FM, Your Lifestyle.

0: Rekan Rau, ini dia 5 cara pakai minyak kelapa untuk bersih-bersih di rumah. Apa saja? Yuk simak. Minyak kelapa dikenal luas sebagai bahan dapur yang serbaguna dan kaya manfaat. Namun, fungsinya tidak berhenti di urusan memasak saja. Banyak orang juga memanfaatkan minyak kelapa untuk perawatan tubuh, mulai dari kulit hingga rambut. Banyak yang belum tahu, tetapi ada berbagai cara pakai minyak kelapa untuk membantu pekerjaan bersih-bersih di rumah. Ini dia apa saja manfaat dan bagaimana cara penggunaannya. Ini dia ada 6 beberapa di antaranya. Pertama, menghilangkan noda pada pakaian. Salah satu cara pakai minyak kelapa yang cukup efektif yaitu untuk mengangkat noda yang membandel pada pakaian. Untuk hasil yang lebih maksimal, campurkan minyak kelapa dengan baking soda hingga membentuk pasta. Oleskan pada area bernoda, diamkan 10 hingga 20 menit, lalu cuci dengan air dingin. Kemudian yang kedua, membersihkan kaca shower di kamar mandi. Kalau kamar mandimu memiliki kaca atau permukaan licin lainnya seperti pintu kaca shower, tentu lambat laun permukaannya akan berkerak akibat air dan noda sabun. Minyak kelapa bisa membantu mengembalikan kilaunya. Cara pakainya, kamu bisa memanaskan sedikit minyak kelapa agar lebih cair, lalu campurkan dengan sedikit air perasan lemon. Gosokkan ke permukaan kaca, kemudian lap kembali dengan campuran cuka dan air. Lalu yang ketiga, mengangkat lemak di permukaan dapur. Minyak kelapa juga berguna untuk membersihkan permukaan dapur yang penuh percikan minyak, entah itu di kompor, meja, lantai, dan area masak lainnya. Prinsipnya, minyak dapat melarutkan minyak, jadi minyak kelapa dapat membantu mengangkat kerak berminyak lebih mudah. Setelah itu, bersihkan kembali dengan kain lembab agar permukaan tidak licin. Kemudian keempat, mengurangi karat dan bunyi engsel pintu. Engsel pintu yang berbunyi berdecit tentu sangat mengganggu. Dalam kondisi ini, minyak kelapa bisa dijadikan pelumas alami. Tak hanya engsel, minyak kelapa juga dapat membantu mengatasi karat ringan dan melumasi resleting yang macet ya. Dan yang terakhir kan Rau, kelima, melepaskan sisa stiker dengan mudah. Sisa lem dari stiker seringkali sulit dibersihkan, baik di botol, wadah, maupun barang lain. Jika hal ini terjadi, cobalah pakai minyak kelapa dengan mengoleskannya langsung ke area perekat. Diamkan beberapa menit agar minyak meresap, lalu gosok perlahan sampai sisa label terangkat. Untuk noda perekat yang lebih bandel, kamu bisa mencampurkan minyak kelapa dengan baking soda. Nah, rekan Rau, jadi banyak cara ya pakai minyak kelapa yang ampuh untuk bersih-bersih di rumah. Bahan alami ini bisa menjadi alternatif praktis untuk mengurangi penggunaan pembersih berbahan keras. Semoga informasi ini bermanfaat ya.
1: Rau, I listen to the radio. Because they have the best variety of music. 105 FM.

0: Eda.
1: Oh, Eda. Tapi bege-bege, ket marbagas ma burta. Betul deh kele.
2: Ima da Eda, betul deh. On ma giot manabusi perlengkapan di baruta, nugit berbagason Eda.
1: Ulang lu pada Eda, manabusi perlengkapan na tu toko permata bunda.
2: Aha saja ma Eda na dong di toko permata bundai.
1: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesorisna, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, jilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat nape, sudah lengkap Eda.
2: Nah sangat do lengkap na toko permata bunda ate Eda. Idi ama alamat na Edai asoke heyami.
1: Alamat na Eda di Jalan Baru 2, nomor Tolusada da Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma 082-6535-2008 Eda.
2: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si Eda, perlengkapan di Borunta, naget berbagason.

0: Mutiara karya James Frank Dobie, penulis dan kolumnis surat kabar terkenal di Amerika Serikat. Keberuntungan adalah kesiapan menghadapi kesempatan.
1: Insan edukasi, kita diharapkan selalu meningkatkan kemampuan untuk membaca setiap peluang dan kesempatan yang datang. Bila saat kesempatan itu datang, kita harus mempersiapkan diri kita menghadapinya. Kesempatan sebenarnya tidak datang hanya sekali, melainkan kedatangannya tergantung keterampilan kita untuk membaca setiap kesempatan.

0: 안 주호진 씨가.
1: Huh? Like me. Duh, kuota juga habis. Langganan nonton juga ikutan habis. Serius nih, semua jadi satu. Ah, sebel. Please, jangan sekarang.
2: Nih, pakai simpati aja.
1: Hah? Simpati?
2: Iya, pakai simpati. Nonton jadi lancar, kuotanya besar. Dan ini termasuk langganan di aplikasi nonton favorit loh.
1: Oh, ini baru nonton.
2: Nonton tuh yang pasti-pasti aja. Bareng Simpati, kamu bisa nikmatin tontonan tanpa gangguan yang lebih hemat, lebih lengkap, dan lebih praktis tentunya. Nonton yang pasti, Simpati!

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang rekan tahu dimanapun Anda berada. Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Dari jantung kota Salak, kami mengudara untuk menjadi teman setia Anda. Dan selamat siang rekan tahu, apa kabar di siang hari ini ya? Semoga di siang hari ini kita semakin semangat menjalani aktivitas ya. Dan kembali lagi tetap menyapa ruang dengar Anda di siang yang hari ini dalam program Request Time Weekend. Jadi buat rekan rau yang ingin request lagu favorit ya di siang hari ini, boleh banget langsung hubungi Tata ke nomor 0822 999 6105. Yap, jangan lupa di program Request Time Weekend kita di siang hari ini tentunya di pilihan lagu pop Indo, manca, dangdut, tapsel dan juga Batak ya. Dan buat rekan tahu, boleh banget sekarang calling-calling Tata sekarang juga ini. Tata lihat dulu siapa yang perdana yang menghubungi Tata di siang hari ini ya. Ini sudah bergabung dari via telepon, tentunya perdana ini dari Amang Boru ya. Selalu ini kita sapa dulu ini. Halo, Request Time Weekend.
1: Halo, Request Time Weekend.
0: Halo, Mang Boru. Selamat siang. Gimana kabarnya, Mang Boru?
1: Selamat siang. Kabarnya kurang sehat.
0: Waduh, semoga buat Mang Boru, semoga cepat sembuh ya, Mang Boru ini. Oke. Oke, Mang Boru ini markas lagu apa ini?
1: Lagu Batak.
0: Lagu Batak yang judulnya boleh Mang Boru disebutkan ini?
1: Tangis ni paru main mi.
0: Tangis ni paru.
1: Dari penjela gua.
0: Bentar, Tata lihat dulu ini, Amang Boru dari siapa tadi, Amang Boru?
1: Trio Laguna.
0: Trio Laguna. Trio Laguna. Oke, Amang Boru ada lagunya ini. Kirim salamnya buat siapa nih, Amang Boru?
1: Salamnya buat Tata aja lah dulu.
0: Oke, Bang Boru. Ditunggu lagunya. Waalaikumsalam. Ditunggu lagunya buat Amang Boru, semoga cepat sembuh ini buat Amang Boru. Next lagi, kita lihat lagi ini sudah bergabung kembali dari via telepon ya. Ini dari Bang Syahrul ini. Kita sapa-sapa dulu ini. Halo, Request Time Weekend. Siang juga, Bang Syahrul. Gimana kabarnya, Bang?
2: Alhamdulillah, kabar baik, kabar sehat.
0: Alhamdulillah, Bang, sehat banget ini. Oke, Bang Markes, lagu apa ini? Dangdut, judulnya apa itu?
2: Dangdut dari Ayu Soraya.
0: Judulnya, boleh Bang sebutkan?
2: Cinta berpayungkan bulan.
0: Cinta berpayung.
2: Berpayung bulan.
0: Cinta berpayung bulan dari Ayu siapa tadi, Bang?
2: Soraya.
0: Soraya, Ayu Soraya. Oke, Bang, ada lagunya ini. Kirim salamnya buat siapa?
2: Salamnya buat Tata, selamat tugas dan buat semua yang lagi dengar aja.
0: Oke, Bang, siap. Ditunggu lagunya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dan terima kasih kembali buat Bang Syahrul ya. Nanti telah putarkan lagunya. Next lagi ini sudah kembali bergabung dari Mama Ika di Tarutung Baru ya. Kita sapa kembali nih. Halo, Request Time Weekend.
3: Siang weekend.
0: Siang weekend juga, Mama. Gimana kabarnya, Mama, di siang hari ini?
3: Kabarnya kabar sehat, Tata.
0: Kabar sehat selalu. Oke, Mama, baik. Ini markas lagu apa ini, Mama?
3: Yang jelas lagu Batak lah.
0: Yang jelas lagu Batak, judulnya boleh disebutkan ini, Mama?
3: Pakai jam pudo, pakai jam fu.
0: Oke, make jam tuh, Mama?
3: Iya.
0: Ini Tata lihat dulu,
3: pakai jam hu.
0: Pakai jam hu. Oke, kita lihat dulu, Mama. Pakai jam hu. Ini dari Naga Betri ya, Mama?
3: Boleh.
0: Boleh. Oke, Mama, ini kirim salamnya langsung saja buat siapa ini, Mama?
3: karena ini weekend salamnya spesial untuk kita berdua aja lah, Papa.
0: Oke, okay, Mama.
3: Pak Junta, Papa lagi yang lain ngontrak aja dulu.
0: Oke, okay, Mama.
3: Oke, okay, Papa, ditunggu lagunya.
0: Ditunggu lagunya. Siap banget, Mama. Terima kasih kembali. Ini kirim salamnya buat kita berdua aja ini. Oke. Okay. Next lagi ini sudah bergabung kembali tadi tanpa nama ya. Kembali di reject. Yap. Kita sapa-sapa dulu ini dari Bang Heru sudah kembali bergabung dari via telepon. Oke, langsung saja ini. Halo, request time weekend.
4: Iya, weekend.
0: Siang weekend juga, Bang Heru. Gimana kabarnya, Bang?
4: Kabarnya gimana ya?
0: Gimana ya?
4: 50-50 lah.
0: 50-50. Baik 50, buruk 50, ya. Oke, okay, baik, Bang.
4: Masalahnya di rumah aja. Ya, yeah. Udah 50-50.
0: Iya. Yeah. Oke, okay, Bang. Ini markas lagu apa ini?
4: Mau request lagu dangdutnya itu.
0: Mana, Bang?
4: Siapa ya? Cabe-cabean. Kayak kau tata cabe-cabe.
0: Dari waduh. Dari Ime-Ime ini, Bang.
4: Ya, Ime-Ime. Okay. Cabe-cabean. Orang bilang cewek kampangan cabe-cabean.
0: Oke, okay, Bang, ada lagunya.
4: Sukanya kelayapan.
0: Yap, oke, okay, stop, Bang. Ini langsung saja ya, stop, kirim salamnya buat siapa ini?
4: Hatiku.
0: Ya, kirim salamnya.
4: Oke, salam buat semua lah. Pokoknya nikmati hari-harimu.
0: Yap.
4: Jaga kesehatan.
0: Iya, betul banget, Bang.
4: Terus tata full job gitu loh.
0: Amin.
4: Pokoknya gitu deh, pokoknya sukses buat semuanya.
0: Iya, betul, Bang. Amin buat okay, Abang deh. Kembali.
4: Eh, tata itu yang iklannya yang apa yang namanya ada enggak di Rawit yang apa sih yang jalan santai itu loh.
0: Jalan santai.
4: Ada enggak iklannya di Rawit? Iya.
0: Jalan santai di mana tuh, Bang? Ya belum ada, Bang, sampai sekarang
4: belum
0: mungkin.
4: Belum ada iklannya di sana ya. Ya.
0: Oh, belum ada, Bang.
4: Di Facebook aku lihat, aku okay. Pikir ada di Rao.
0: Di Rao. Oke, okay, Bang.
4: Insyaallah lah masuk nantilah.
0: Oke, okay, Bang. Siap.
4: Oke, okay, Tata.
0: Oke, okay, Bang. Ditunggu lagunya. Bye-bye.
4: Bye-bye.
0: Oke, okay. Ya, Bang Hero. Ditunggu lagunya nanti, Tata putarkan lagunya ya. Next lagi ini masih calling-calling ini dari via telepon Bang Noah kita. Sapa dulu ini. Halo, request time weekend.
5: Halo, request time weekend. Dengan siapa di mana?
0: Dengan Tata di Padang Sidimpuan, Bang Noah. Gimana kabarnya, Bang?
5: Mendung banget, mendung mencekam.
0: Iya, betul banget, Bang. Kayaknya mau hujan ya. Baik, Bang, ini markas lagu apa ini?
5: Lagu Ari Lasso.
0: Ari Lasso judulnya apa ini, Bang?
5: Hampa.
0: Waduh, hampa hatiku. Ari Lasso. Oke, Bang, ada lagunya. Ini kirim salamnya buat siapa ini?
5: Salamlah buat Mama Habib, yep. Mama Nurul Lubis, yep. Buat Tata yang
0: terima
5: ada
0: kasih.
5: Di Padang Sidimpuan.
0: Ya, Bang.
5: Marina. Dan buat semua aja lah.
0: Oke, Bang, siap.
5: Ya, makasih.
0: Ya, terima kasih kembali. Ditunggu lagunya buat Bang Noah, yap. Nanti tetap putarkan lagunya. Yap, tadi kita lihat masih ada yang bergabung ya dari via telepon tapi tanpa nama dengan ujung nomor 3061. Boleh calling-calling tanya kembali. Tapi sebelum itu kita angkat dulu kembali dari via telepon. Ini sudah bergabung dari Bang Ricardo ya. Halo, request time weekend.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Bang.
6: Assalamualaikum bersama Sita Taburuhara Habibotopku.
0: Oke, Bang. Ini gimana kabarnya?
6: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
6: Enggak lagi nunggu hujan lah.
0: Ya, ya, karena dari kemarin hujan terus ya, Bang. Biarpun.
6: Ya udah becek kali pun.
0: Iya, oke, Bang, gimana bunganya?
6: Apa?
0: Bunganya gimana kemarin kan musim kemarau, layu-layu bunganya.
6: Iya, udah pada busuk. Tidak buaya.
0: Aduh. Aduh. Oke, Bang, ini markas lagu apa ini?
6: Sebelum request lagu, boleh enggak penyiarnya yang nyanyi?
0: Waduh, kan kita bukan ini kita bukan karaokean, Bang, di malam Minggu kemarin.
6: Penyiarnya yang dibilang.
0: Waduh, enggak bisa, Bang, karena suara Tata jelek banget.
6: Suara Tata itu kayaknya sopran.
0: Aduh, apa itu?
6: Kayak kita gua lagu India melengking-melengking gitu.
0: Waduh, nanti deh dicoba lagu-lagu karaoke India.
6: Oke deh, lagu Metamorfosis.
0: Metamorfosis itu judulnya apa, Bang?
6: Ya, itu judulnya itu.
0: Judulnya itu ya, Bang? Metamorfosis.
6: Dari itu, Al-Ghifari.
0: Bentar, kita lihatkan dulu ya, Bang. Ini kok nggak ada ya? Itu memang judul lagunya ya, Bang?
6: Iya. Itu file Al-Ghifari penyanyinya.
0: Dari ini dari siapa ini, Bang? Dari yang ada dari 40 Winty.
6: File Al-Ghifari.
0: Waduh.
6: Kemarin Cilia ada.
0: Judulnya tadi Metamorfosis.
6: Iya.
0: Kok nggak ada ya?
6: File Al-Ghifari-nya coba dicari.
0: To file Arvagina?
6: Al-Ghifari. Apa di kata?
0: Al-Ghifari yang mana, Bang?
6: To file Al-Ghifari.
0: Ini kita lihat dulu. To file Al-Ghifari. Al-Ghifari Metamorfosis.
6: Iya.
0: To file Al-Ghifari. Oke, Bang, ada lagunya ini. Sudah dapat ini. Oke, kirim salamnya.
6: Kirim salamnya sudah ada Mas tadi, ada Mama Ika.
0: Iya.
6: Semua aja deh, yang lain aja udah banyak durasinya.
0: Oke, Bang, siap. Waalaikumsalam. Ditunggu lagunya buat Bang Ricardo ya. Nanti kita putarkan lagunya sedikit, agak-agak kurang fokus melihat judul lagunya ya. Oke, next lagi ini kita lihat lagi dari via telepon ya, sudah bergabung tanpa nama, kita sapa dulu ini. Halo, request time weekend.
7: Halo.
0: Ini dengan Kak Tata, Bang Riko. Gimana kabarnya, Bang?
7: Bagaimana cuaca di sana?
0: Cuaca di sini sangat mendung. Bagaimana di Kota Sibolga, Bang?
7: Kalau di Kota Sibolga, deras sekali hujannya, ada petirnya, ada ronggurunnya. Ya, tetap semangat aja dong.
0: Iya, tetap semangat dan
7: ya, dari Kota Sibolga pokoknya. Yep. Tapi menunggu di sini.
0: Iya, Bang.
7: Masalahnya di sini menunggu-nunggu.
0: Iya, Bang.
7: Ini lagu apa aja?
0: Ini kita gado-gado, campur-campur lagunya.
7: Dari apa aja lah? Dari Lela Karisma.
0: Lela Karisma yang judulnya, Bang?
7: Apa judulnya untuk dulu? Aku nyapa dulu, biar nyambo dulu. Aku nyapa ya buat jadi dari perempuan-perempuan dalam kompah yang di belajar,
0: yep.
7: Buatnya Mama Ika, Mama Gadis, buatnya Mama Rizky, dua-dua baik, sini semua pokoknya yang mau ikut. Kopi Dangdut.
0: Ini Dangdut, judulnya dari...
7: Kopi Dangdut dari Lela Karisma.
0: Lela Karisma, aduh.
7: Iya, Kopi Dangdut, bukan iya, ini Dangdut.
0: Kopi Dangdut. Dari Lela Karisma. Ada Bang, siap banget ini, kirim salamnya.
7: Lagunya di linkit nanti, buatnya kakak aja ya. Lagu jadi bingit punya kata aja punya
0: sampai
7: yep. Nanti ada dangdut ya.
0: Dangdut di sore hari, Bang.
7: Iya, ditunggu lagunya ya.
0: Oke, okay, Bang.
7: Selamat siang.
0: Selamat siang juga buat Bang Riko di Kota Sibolga ya. Nanti kita putarkan lagunya ya. Sedikit berisik karena ada yang menokok-nokok dari tadi. Yap, ditunggu lagunya buat Bang Riko ya. Next lagi ya. Ini kita beralih dulu deh ke via chat WhatsApp, ini ada beberapa bergabung ya. Dari via chat WhatsApp, ini sudah bergabung tanpa nama dengan ujung nomor 5423. Ingin rekas lagu Batak yang judulnya Si Hol Sukses. Dan kirim salamnya buat kakak aja, selamat bertugas sampai tuntas. Oke, siap. Ditunggu lagunya nanti, tetap putarkan lagunya ya. Next lagi ini masih ada yang bergabung. Dari via chat WhatsApp, ini sudah bergabung dari Bang Samson. Markas lagu Naga Betrio yang judulnya Natalia. Dan salam-salamnya buat kakak aja. Makasih. Oke, siap, Bang. Ditunggu lagunya nanti, Tata putarkan lagunya. Next lagi ini sudah bergabung dari Kak Okta di Kamdar. Mau minta lagu Tapsel, Abid Panyikotan. Dikirim salam buat kakak penyiar dan semua pendengar FM aja. Oke, siap Kak. Ditunggu lagunya nanti, Tata putarkan lagunya ya. Ya rekan Rau, mungkin kita kembali ke lagu dulu ya. Jadi buat rekan Rau yang belum sempat tetap bacakan requestan dari Anda semua dari via chat WhatsApp ataupun dari via telepon yang belum sempat tetap angkat, nanti tetap akan kembali lagi menyapa ruang dengar Anda. Ya mungkin kita kembali ke lagu dulu, jadi jangan kemana-mana, tetap di 105 FM Your Lifestyle.

0: Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double focus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa juga melayani periksa mata gratis sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa, dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman nomor 454A Sadapuan. Jalan Baru Bypass Padang Sidimpuan. Jalan Merdeka Simaninggir Sipirok. Sigama Gunung Tua Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
1: Mau belanja bermacam-macam obat di Apotek Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik, tetap di Apotek Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotek Bintang. Apotek Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotek Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotek Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotek Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan.
2: Wah, parah sih ini. Main game baru mau menang. Karakternya malah jalan-jalan di tempat.
3: Yeay, makanya mas. Jangan nyalain jaringan mulu. HP-mu tuh yang emang minta pensiun.
2: Eh, sembarangan. Ini bukan HP-nya ya. Tapi wifi rumah kita nih kayaknya yang lagi ikut puasa Senin Kemis. Padahal kuota buat nonton drakor kesayangan kamu lancar jaya kan?
3: Enak aja. Justru berkat IndiHome nih mas. Sekarang internetan makin maksimal pakai double speed. Yang tadinya 200 Mbps, sekarang ngebut jadi 500 Mbps.
2: Hah, 500 Mbps? Seriusan? Buat ngebut secepat itu bayarnya pasti bikin dompet jantungan kan?
3: Makanya update info dong. Harganya mulai Rp350.000 aja. Udah gitu dapat bonus benefit langganan streaming lengkap dari Vision Plus, Prime Video, Viu, sampai Maxstream TV. Nonton drakor sampai begadang kadang pun mata nggak bakalan sepet.
2: Wih, mantep kali. Kalau gitu, biar nggak ada adegan nge-lag pas aku mabar, buruan daftar deh. Gimana caranya?
3: Caranya gampang banget. Tinggal buka aplikasi MyTelkomsel atau akses ke tsel.id/daftar-indihome atau bisa langsung mampir ke Grapari terdekat. Internet rumah makin ngebut, hiburan makin komplit, internetan makin maksimal dengan double speed dari IndiHome.
2: Ya, kok HP-nya mati total ini?

Let me tell you one thing now, we don't trouble the slow, yeah.

0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah ada yang bisa menambah umur kecuali kebaikan, dan tidaklah ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Hadis riwayat Ibnu Majah.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimish shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji dan munkar.
3: Anda tahu saat-saat yang paling mengasyikkan adalah saat ketika kita bersama-sama dengan kekasih kita. Waktu kelihatan begitu cepat berlalu, semuanya jadi hilang. Nah, dalam sholat, apakah rasa itu ada di dalam diri kita ketika kita bersama-sama Sang Maha Kekasih? Ketika kita berada di dalam sholat, marilah sekarang saatnya kita bersolat.
4: Hanya Allah lah satu-satunya pemberi rizki. Dialah yang maha kaya lagi maha dermawan. Dan dia telah menjamin rizki seluruh makhluknya. Seorang mukmin yang meyakini hal ini, maka ia akan bertawakal dan bersandar kepada Allah dengan sepenuh hati dalam perkara rizki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan tentang keutamaan tawakal ini.
5: Law annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqu at-tayr taghdu khimasa wa taruhu bitana.
4: Seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya, pasti Allah memberikan rizki kepada kalian sebagaimana Allah memberi rizki kepada burung. Di pagi hari pergi dalam keadaan lapar, dan di siang hari pulang dalam keadaan kenyang.
6: The best radio station in Padang Sidempuan, Rawa FM.

Kembali lagi di 105 FM nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Masih kembali lagi bersama Tata di ruang dengar Anda di 105 FM ya. Masih dalam program Request Time Weekend di pilihan lagu pop Indo Manca, Dangdut, Tapsel dan juga Batak. Jadi buat rekan-rekan yang ingin bergabung sekarang juga hubungi Tata ke nomor 082299961 05. Ya, ini tetap bacakan dulu ya dari via chat WhatsApp requestan dari rekan Rawini. Sudah bergabung tanpa nama, ingin rekes lagu pop manca yang judulnya Waiting on a Wish dari Russell, dan salam-salamnya buat yang lagi dengar aja. Oke, siap, ditunggu lagunya, nanti tetap putarkan lagunya ya. Next lagi, tetap bacakan lagi dari via chat WhatsApp. Ini sudah bergabung dari Bang Wijaya, mau minta lagu Jangan Tunggu Lama-Lama, dan dikirim salam buat semua aja. Oke, siap Bang Wijaya, ditunggu lagunya nanti, tetap putarkan lagunya ya. Next lagi, ini masih bergabung kembali dari via chat WhatsApp tanpa nama ya, ingin rekas lagu pop manca yang judulnya White Case dari Dominic dan Karam tuh. Kirim salamnya buat pendengar aja dimanapun berada. Oke, siap, ditunggu lagunya nanti, tetap putarkan lagunya ya. Dan satu lagi masih bergabung, ini dari via chat WhatsApp dari Kanata, ingin rekas lagu yang judulnya Di Takohoma, dan dikirim salam buat pendengar aja dimanapun berada. Oke, siap, ditunggu lagunya nanti, tetap putarkan lagunya ya. Ya rekan rau, mungkin kita kembali ke lagu dulu ya, karena itu saja yang bergabung di sesi kedua ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 105 FM, Your Lifestyle.

Rekan Rao, siapa sih yang gak punya mimpi jalan-jalan ke luar negeri? Mulai dari menikmati indahnya Eropa, serunya menjelajahi Asia dan Australia, hingga menjalankan ibadah umroh dengan tenang. Nah, supaya perjalanan makin nyaman, pastikan koneksi internet tetap lancar bersama Telkomsel Halo. Dengan paket Romex Asia Australia, Romex Eropa, dan Romex Umroh, Anda bisa tetap online tanpa perlu ganti SIM card, kuota besar, bahkan bisa tethering untuk berbagai koneksi ke perangkat lain. Jadi, upload momen liburan, video call keluarga, atau akses peta digital tetap mudah dimanapun berada. Sebelum berangkat, aktifkan paket Romex sesuai destinasi Anda dan nikmati perjalanan yang lebih praktis, nyaman, dan menyenangkan bersama Telkomsel Halo.

lagi ngerasa penghasilan segitu-gitu aja? Atau pengen punya pemasukan tambahan tanpa harus ninggalin kerjaan utama? Nah, ini kesempatan yang sayang banget kalau kamu lewatin. Yuk, gabung jadi Sales Force IndiHome dan mulai hasilin cuan jutaan rupiah setiap bulan.

0: Sian dia doho kele, sokona belanja do widaon.
1: Imada kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo naget pesta.
0: Tola do maligi kele.
1: Tola matong kele, ligi ma.
0: Wih, na jegas-jegas ma kele baju mon. Adong baju gamis, gamis rendah, setelan rok rendah, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
1: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, nagot pesta, bisa do disi kele da.
0: Toko aha ma kele guarna?
1: Tangion da kele.
2: Toko Nazwa Grosir pakaian wanita dewasa dan anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Nazwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
1: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
2: Ayo, segera kunjungi Toko Nazwa, beralamat di Pasar Pajak Batu, Padang, Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Nazwa, solusi belanja pakaian Anda.

Kembali lagi di 105 FM nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Ya rekan rau, tak terasa ya, kita sudah sampai di penghujung program Request Time Weekend di siang hingga sore hari ini. Dan terima kasih buat Anda yang sudah menemani dan ikut seru-seruan bareng ya, lewat lagu requestan dan pesan maupun salam-salamnya. Semoga lagu-lagu yang Tata hadirkan hari ini bisa menemani aktivitas dan membuat suasana akhir pekan Anda semakin menyenangkan ya. Bagi request yang belum sempat Tata putarkan, mohon maaf. Jangan khawatir, tetap kirimkan request dan salam-salamnya. Dan tetap pamit undur diri dari ruang dengar Anda, dan nantikan program kita di sore hari kembali ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 105 FM, Your Lifestyle.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Kabupaten Tapanuli Selatan. Bupati Tapanuli Selatan Haji Gusirawan Pasaribu membuka vaksinasi rabies massal di lingkungan 2 Si Opat-Opat, Kelurahan Tapian Nauli, Kecamatan Angkola Selatan pada Sabtu 26 September 2026. Kegiatan ini merupakan rangkaian World Rabies Day 2026 sekaligus mendukung target Sumatera Utara Bebas Rabies 2030. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan menargetkan daerah tersebut bebas rabies lebih cepat, yakni pada 2029. Vaksinasi terpusat mendapat alokasi 300 dosis. Sementara sekitar 1.300 dosis disiapkan untuk sejumlah kecamatan lainnya. Pelayanan juga didukung dokter hewan dan paramedik veteriner, termasuk layanan door-to-door bagi masyarakat yang kesulitan membawa hewan peliharaan. Bupati mengingatkan masyarakat agar tidak menganggap remeh rabies dan rutin melakukan vaksinasi terhadap hewan berisiko seperti anjing dan kucing. Masyarakat yang mengalami gigitan hewan diduga rabies diminta segera mencuci luka dengan sabun dan air mengalir, serta mendapatkan pemeriksaan di fasilitas kesehatan terdekat. Demikian kilas utama daerah hari ini disampaikan oleh Komunikasi dan Informatika Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 FM. Saya Tata, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

0: Radio Station in Padang Sidempuan. 105 Rau FM.
1: Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double focus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa juga melayani periksa mata gratis sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidempuan, Jalan Sudirman, nomor 454A Sadapuan. Jalan Baru Bypass, Padang Sidempuan. Jalan Merdeka, Simaninggir, Sipirok. Sigama, Gunung Tua, Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
2: Emang boleh internetan seseru ini? Ya boleh dong, kalau kamu pakainya Telkomsel. Karena ada paket super seru yang kuotanya super banyak, tapi harganya super hemat. Kamu bisa dapat kuota hingga 100GB yang bisa dipakai buat ngegame, scroll video lucu, main game sepuasnya atau streaming serial favorit yang bisa bikin hari kamu jadi tambah seru. Yuk aktifkan paketnya sekarang dengan buka aplikasi My Telkomsel, hubungi bintang 363 pagar, atau juga bisa kunjungi outlet terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan dari jantung kota Salak. Kami mengudara untuk menjadi teman setia Anda. Senang sekali rasanya dia kembali menyapa ruang dengar Anda di sore hari ini ya. Seperti biasa ini di formasi pukul 17 hingga nanti mendekati formasi pukul 18 waktu Indonesia Barat ya. Kita masuk ke sesi request dangdut di sore hari ini. Pastinya ke nomor 0822 9999605, dari via chat atau WhatsApp, telepon, dan juga dari via SMS tentunya ya, untuk request dangdut saja di sore hari ini. Dari via chat atau WhatsApp kita bacakan dulu, ada yang minta diputarkan lagu dari Selvia Mai ya, yang judulnya Ada di Mana-mana katanya. Dikirim salam untuk pendengar aja Kak, terima kasih. Oke, siap, ditunggu lagunya. Lanjut dari via chat WhatsApp lagi, ada yang minta diputarkan lagu dari Cita Citata yang judulnya Aku Mah Apa Atuh. Waduh, dikirim salam katanya untuk penyiar dan juga pendengarnya aja Kak, terima kasih ya. Siap, ditunggu lagunya. Satu lagi dari via chat WhatsApp, ini ada yang minta diputarkan lagu dari Via Valen yang judulnya Sayang katanya. Dikirim salam untuk kakaknya aja, terima kasih ya. Oke deh, siap, ditunggu lagunya. Oke, dan sepertinya di sore hari ini di sesi pertama ya, request dangdutnya dari via chat WhatsApp saja ini. Dan tentunya dia masih menanti hingga nanti mendekati formasi pukul 18 ya. Kita lanjut lagi ke lagu, tetap stay tune di 105 FM, Your Lifestyle.
1: 105 FM. This is the greatest.
2: So, this my station.

0: 105 FM.
1: This is the greatest.
2: So, this my station. Who is that?
0: Rau. This is.
3: Eda. Oh, Eda. Tapi UBG-BG, ket marbagas ma burta. Betul deh, kele.
4: Ima da Eda, betul deh. On ma giot manabusi perlengkapan di Boruta, nugget berbagai son Eda.
3: Ulang lu pada Eda, manabusi perlengkapan na tu toko permata bunda.
4: Aha saja ma Eda na dong di toko permata bundai.
3: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesoris na, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, jilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat nape, sudah lengkap Eda.
4: Nah sangat do lengkap na toko permata bunda ate Eda. Idi ama alamat na Edai asoke heyami.
3: Alamat na Eda di Jalan Baru 2, nomor Tolusa Dada Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma 082-6535-2008 Eda.
4: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si Eda, perlengkapan di Borunta naget berbagason.
5: Mau belanja bermacam-macam obat, di Apotik Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik, tetap di Apotik Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotik Bintang. Apotik Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotik Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotik Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotik Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan. Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis dalam telah dibuka kembali normal setelah pandemi COVID-19. Buka praktek setiap Senin sampai dengan Sabtu pagi pada pukul 7 sampai dengan 9 waktu Indonesia Barat. Sore pada pukul 5 sore sampai dengan 9 malam waktu Indonesia Barat. Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis penyakit dalam beralamat di Jalan Kenanga nomor 71 Kota Padang Sidimpuan. Bagi Anda yang memiliki keluhan penyakit dalam, ayo segera periksakan diri Anda di praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis penyakit dalam.
6: Radio station in Padang Sidimpuan,

Mau internet rumah yang super ngebut, lebih stabil dengan harga yang super hemat? IndiHome dengan kecepatan 500 Mbps siap jadi pilihanmu. Dengan kecepatan hingga 500 Mbps, aktivitas internet di rumah jadi makin lancar. Mau streaming, gaming, kerja dari rumah, sekolah online, atau internetan bareng seluruh keluarga, semuanya bisa lebih nyaman. Harganya mulai dari Rp350.000 buat kamu hemat sampai Rp199.000. Gak usah capek buat milih internet kencang atau hemat, karena dengan IndiHome kamu bisa dapat dua-duanya. Internet super cepat dengan harga yang gak buat kantong jebol. Selain itu, kamu juga dapat bonus langganan Vision Plus, Prime Video, View, dan Maxstream TV plus Ultra Mesh WiFi untuk koneksi yang lebih stabil di setiap sudut rumah. Yuk, bikin internet di rumah jadi makin kencang, stabil, hemat, dan lebih seru. Aktifkan sekarang di Grafari atau cek informasi lengkapnya ke telkomsel.id/IndiHome Info. Syarat dan ketentuan berlaku.

0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Dosa pembawa petaka yang menjerumuskan umat manusia dalam Al-Kabair.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita berjumpa kembali dalam rangka meningkatkan pemahaman kita terhadap dinullah. Pada rubrik ini kita akan membahas tentang bahaya sumpah palsu. Semoga melalui pembahasan ini menambah pemahaman, keimanan, dan ketakwaan.

0: kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pendengar yang budiman, sumpah palsu adalah dosa besar yang disejajarkan dengan syirik, durhaka pada orang tua, dan membunuh. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dari Abdullah bin Amr bin As dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, dosa-dosa besar adalah menyekutukan Allah, durhaka kepada kedua orang tua, membunuh jiwa, dan sumpah palsu. Contoh sederhana dari sumpah palsu yang sering kita saksikan. Ketika ada seorang anak yang bolos, tidak masuk sekolah, dan ia pergi ke warnet menghabiskan waktunya dengan game online, ketika ditanya kepadanya, apakah dia main ke warnet? Maka si anak tersebut menjawab dengan penuh keyakinan, demi Allah, saya tidak main ke warnet. Saya pergi ke sekolah sebagaimana biasa. Fenomena sumpah palsu seperti tadi sering kita temukan. Dan tidak sedikit dari kaum muslimin yang menganggap remeh perkara tersebut. Padahal sumpah palsu tersebut dosa besar yang diancam pelakunya dengan siksa neraka. Dan iblis adalah makhluk yang pertama melakukan sumpah palsu untuk menjebak Nabi Adam alaihissalam. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 20-22. Fawaswasa lahuma syaitanu liyubtia lahuma ma wuriya anhuma min sawatihima waqala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi syajarati illa antakuna malakaini aw takuna minal khalidin waqasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Maka syaitan membisikkan pikiran jahat kepada keduanya untuk menampakkan kepada keduanya apa yang tertutup dari mereka, yaitu auratnya. Dan syaitan berkata, tidaklah Rob kalian melarang kalian untuk mendekati pohon ini, melainkan supaya kalian berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang-orang yang kekal dalam surga. Dan syaitan pun bersumpah kepada keduanya, sesungguhnya saya adalah termasuk orang yang memberi nasihat kepada kalian berdua. Pendengar yang budiman, simaklah akibat akhir dari sumpah palsu. Dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 77, innalladzina yashtaruna bi'ahdillahi wa aimanihim samanan qalila ulaika la khalaqa lahum fil akhirati wala yukallimuhumullahu wala yanzuru ilaihim yaumal qiyamati wala yuzakihim walahum adzabun alim. Sesungguhnya orang yang menukar janjinya dengan Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga sedikit, maka mereka itu tidak mendapat pahala di akhirat, dan Allah tidak akan berbicara dengan mereka dan tidak akan melihat kepada mereka pada hari kiamat, dan tidak pula akan mensucikan mereka, dan bagi mereka azab yang pedih. Alangkah ngeri dan dahsyatnya azab pelaku sumpah palsu. Berhati-hatilah dengan lisan Anda. Takutlah kepada Allah dan takutlah kepada hari pembalasan, karena hidup ini sesaat. Mulai saat ini dan kedepannya jangan mudah lagi bersumpah. Semoga Allah tetapkan hidup kita dalam ketakwaan dan kejujuran. Dan Allah juga berfirman dalam surat Al-Munafikun ayat yang kedua, mereka itu menjadikan sumpah mereka sebagai perisai, lalu mereka menghalangi manusia dari jalan Allah. Sesungguhnya amat buruklah apa yang mereka kerjakan. Tidak sedikit orang yang menutupi kebohongannya dengan sumpah. Seorang suami atau istri yang mengkhianati pasangannya misalnya, ketika dikonfirmasi tentang pengkhianatannya, maka dengan entengnya ia bersumpah, demi Allah, aku tidak selingkuh. Seorang koruptor tidak segan-segan mengumbar sumpah palsu untuk menutupi perbuatan korupsinya. Demi Allah, aku tidak korupsi. Pencuri yang sudah tertangkap basah pun terkadang tanpa beban berkelit dengan ribuan sumpah. Seseorang yang menggunjing dan memfitnah orang lain, ketika ditegur oleh orang yang difitnah, tidak jarang sering berkilah dengan sumpahnya. Demi Allah, saya tidak pernah mengatakan apa-apa tentang kamu. Demi Allah, kamu benar-benar sahabat sejatiku. Mereka itu benar-benar telah menjadikan sumpahnya sebagai perisai. Pendengar yang budiman, bersumpah palsu adalah karakter orang-orang munafik. Sebagaimana dijelaskan dalam ayat tadi, bahwa salah satu karakter orang munafik yaitu banyak bersumpah palsu untuk menutupi kedustaannya. Ayat ini memberi sinyal kuat bahwa orang-orang munafik biasa mengumbar sumpah setiap kali terkuak tipu daya atau rencana jahat mereka atau komentar buruk mereka tentang kaum muslimin. Mereka lakukan itu untuk menutupi kebusukan dan kebobrokan sehingga mereka tidak dihukumi sebagai orang kafir yang halal darah dan hartanya. Kebiasaan orang-orang yang menutupi keburukannya dengan bersumpah palsu termasuk pelecehan terhadap Allah karena ia telah membawa-bawa nama Allah dalam sumpahnya, yakni demi Allah, guna menutupi kebobrokannya. Astaghfirullah wallahul musta'an. Pendengar yang budiman, tanamkan di keluarga Anda agar jangan terbiasa dengan sumpah dan jangan sekali-kali membiarkan seorang pun dari anggota keluarga Anda terbiasa dengan sumpah, bersumpah dengan membawa-bawa nama Allah. Caranya dengan menumbuhkan nilai-nilai kejujuran sejak dini kepada mereka, menjelaskan bahayanya sumpah palsu, dan yang lebih penting lagi, memberikan keteladanan yang baik dalam masalah ini. Memang tidak dosa orang bersumpah untuk kebenaran, tetapi ketika itu menjadi kebiasaan, maka bukan hal yang baik, bahkan bisa masuk kategori halaf atau banyak bersumpah yang dilarang Allah untuk mengikutinya. Serta lebih dari itu, banyak bersumpah berpotensi besar untuk terjerumus ke dalam sumpah palsu. Untuk itu, jangan biarkan istri, suami, dan anak-anak Anda menyepelekan dan mempermainkan sumpah. Buat komitmen dan tulisan besar di rumah Anda, jangan ada sumpah palsu di antara kita. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: The best radio station in Padang Sidempuan, Rawa FM.

0: تامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimis shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji dan munkar.
3: Azan baru saja usai dikumandangkan, kita semua telah mendengarnya. Oleh sebab itu, mari kita bersiap untuk mengambil wudu dan terus melakukan salat, kalau mungkin dalam salat berjamaah menghadap Allah. Salat akan sentiasa mengingatkan kita akan makna eksistensi kita di muka bumi. Salat juga berfungsi sebagai mi'rajnya seorang yang beriman. Salat juga kalau dilakukan secara sungguh-sungguh dan tulus ikhlas akan mencegah orang dari perbuatan keji dan mungkar. Sebab itu, salat adalah imaduddin, sebagai tiang agama.

0: Syariat Islam yang menjunjung tinggi keadilan mengharamkan semua bentuk kezaliman, baik kezaliman yang terkait dengan harta, jiwa, ataupun kehormatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga telah memperingatkan umatnya akan salah satu faktor penyebab timbulnya kezaliman, yaitu sifat kikir. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: "Ittaqul zulm, fa innal zulma zulumatun yawmal qiyamah. Wattaqush shuh, fa innash shuh ahlaka man kana qablakum. Hamalahum ala an safaku dima'ahum wastahallu maharimahum."
0: Takutlah kalian berbuat kezaliman, karena kezaliman itu akan menjadi kegelapan di hari kiamat. Dan hindarilah kekikiran, karena kekikiran itu telah membinasakan orang-orang sebelum kalian. Kekikiran itu mendorong mereka menumpahkan darah dan menghalalkan kehormatan mereka.

Dan di antara manusia ada yang pembicaraannya tentang kehidupan dunia mengagumkan engkau Muhammad, dan dia bersaksi kepada Allah mengenai isi hatinya, padahal dia adalah penentang yang paling keras.

0: Dan apabila dia berpaling dari engkau, dia berusaha untuk berbuat kerusakan di bumi, serta merusak tanaman-tanaman dan ternak. Sedang Allah tidak menyukai kerusakan.
1: Wa idza qila lahu ittaqillaha akhadathu al-'izzatu bil-ithm fahasbuhu jahannam wala bi'sal mihad.
0: Dan apabila dikatakan kepadanya, bertakwalah kepada Allah, bangkitlah kesombongannya untuk berbuat dosa, maka pantaslah baginya neraka jahanam. Dan sungguh, jahanam itu tempat tinggal yang terburuk.

Dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya untuk mencari keridhaan Allah. Dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hambanya.

0: Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan, dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah syaitan. Sungguh, ia musuh yang nyata bagimu.
1: فَإِنْ زَلَلْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ.
0: Tetapi jika kamu tergelincir setelah bukti-bukti yang nyata sampai kepadamu, ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Tanyakanlah kepada Bani Israel, berapa banyak bukti nyata yang telah kami berikan kepada mereka. Barang siapa menukar nikmat Allah setelah nikmat itu datang kepadanya, maka sungguh Allah sangat keras hukumannya.

Kehidupan dunia dijadikan terasa indah dalam pandangan orang-orang yang kafir, dan mereka menghina orang-orang yang beriman. Padahal orang-orang yang bertakwa itu berada di atas mereka pada hari kiamat, dan Allah memberi rezeki kepada orang yang Dia kehendaki tanpa perhitungan.

0: Kiser inspirativ sahabat.
1: Umat Islam telah terpecah belah pasca wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga berpecah belah dari khalifahnya dan saling berperang satu sama lainnya. Cobaan yang menimpa mereka sangat dahsyat. Hari ini mereka sedang merasakan apa yang tidak dia rasakan sama sekali setelah wafatnya Rasulullah. Mereka merasa bahwa akidah telah menyatukan mereka, menyatukan jalan dan tujuan mereka. Mereka merasakan bahwa Islam telah mengumpulkan mereka setelah perpecahan dan mencela mereka karena berpecah belah. Seorang Muslim di pojok bumi merasa bahwa dia adalah saudara dari Muslim lainnya di pojok bumi yang lain, seakan-akan Islam adalah negara yang menanam rasa tolong-menolong di dalam hati dan membuahkan kekuatan persatuan dan kebersamaan.

Persaudaraan karena Allah ini menjadikan Abu Bakar menolong Fairus, seorang Muslim Persia, atas orang Arab, yaitu orang-orang murtad di Yaman. Dia membantu Fairus dengan perlengkapan dan jumlah pasukan, hingga Fairus bisa mengalahkan orang-orang murtad tersebut. Persaudaraan inilah yang menjadikan Bilal, yang sebelumnya adalah seorang hamba sahaya dari Ethiopia, termasuk orang yang paling dicintai Abu Bakar, dan orang yang paling mulia dan terhormat di hadapan bangsa Arab yang sombong dengan nasab dan keturunan, sampai Umar berkata tentang Abu Bakar dan Bilal, "Abu Bakar adalah tuan kami yang memerdekakan tuan kami Bilal." Persaudaraan karena Allah ini yang menjadikan Salman Al-Farisi memiliki kedudukan tinggi dalam naungan negara Islam. Kedudukannya sederajat dengan orang-orang yang pertama memeluk Islam di antara umat Islam, sampai Ali berkata tentang dia, "Salman bagi kita seperti Ahlul Bait." Padahal dia tidak mengatakan hal yang sama kepada seorang Arab dari kaum ayahnya yang berasal dari bangsa Quraisy. Persaudaraan karena Allah ini yang menjadikan Suhaib Ar-Runi, sahabat dari keturunan bangsa berambut pirang atau Romawi, sebagai seorang yang pernah mengimami tokoh-tokoh besar dari kalangan sahabat, yang sebagian dari mereka adalah orang-orang yang telah diberi berita gembira dengan surga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau pernah memberikan berita gembira kepada 10 sahabat dengan jaminan masuk surga. Abu Bakar di surga, Umar di surga, Utsman di surga, Ali di surga, Talhah di surga, Zubair di surga, Abdurrahman bin Auf di surga, Sa'ad bin Abi Waqqas di surga, Sa'id bin Zaid di surga, dan Abu Ubaidah bin Jarrah di surga.

Semua orang pasti butuh kepastian. Pengennya sih dijauhin dari kata nunggu lama. Apalagi pas nonton film atau drama favorit, terus tiba-tiba buffering. Auto buat pusing. Tapi ini ada solusi anti pusing pas nonton. Kamu wajib banget pakai Simpati. Karena dengan Simpati, kamu bisa pilih paket sesuai kebutuhan. Terus langsung nikmatin langganan di platform streaming favorit kamu. Mau maraton series, film, atau variety show, semua bisa tanpa takut nge-lag. Beli paket pilihan dari Simpati sekarang dan rasain sensasi nonton yang pasti lancar, no buffering, pasti seru, pasti Simpati. Syarat dan ketentuan berlaku.

0: Password Wiwi-nya apa ya? Password Wiwi.
1: Duh, lagi nonton YouTube seru banget. Udah tegang, udah fokus. Malah iklan. Mana iklannya ada dua lagi. Mau di-skip, tapi disuruh tunggu 5 detik.
2: Makanya, biar nggak ngalamin drama kayak begitu lagi, pakai solusi paling chill dari Telkomsel.
3: Apaan tuh? Paket YouTube Premium dari Telkomsel.
2: Bayangin, kamu bisa streaming bebas iklan di YouTube, YouTube Musik, sampai YouTube Kids.
3: Wah, semua bebas iklan. Auto nonton lancar tanpa gangguan dong.
2: Betul, cuman 65.000 aja udah dapat YouTube Premium plus 2GB kuota video. Nggak perlu takut kuota jebol, tinggal buka aplikasi My Telkomsel, aktifin paketnya dan tara, bebas iklan langsung aktif. Nggak ada alasan lagi berhenti gara-gara iklan. Sekarang waktunya nonton, dengerin dan chill bareng YouTube Premium dari Telkomsel.
4: Radio station in Padang Sidempuan 105 Rau FM.

0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Allah Ta'ala berfirman, barang siapa memusuhi waliku, maka sesungguhnya aku telah mengumumkan peperangan terhadapnya. Dan tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan suatu yang lebih aku cintai daripada ibadah-ibadah yang aku wajibkan kepadanya. Hambaku akan senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan ibadah-ibadah sunnah hingga aku mencintainya. Hadis riwayat Al-Bukhari.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimis shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji, dan munkar.
3: Anda tahu saat-saat yang paling mengasyikkan adalah saat ketika kita bersama-sama dengan kekasih kita. Waktu kelihatan begitu cepat berlalu, semuanya jadi hilang. Nah, dalam sholat, apakah rasa itu ada di dalam diri kita ketika kita bersama-sama Sang Maha Kekasih? Ketika kita berada di dalam sholat, marilah sekarang saatnya kita bersolat.
4: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan umatnya agar mendamaikan antara pihak-pihak yang bersengketa atau berselisih. Di antara cara yang bisa ditempuh untuk mendamaikan pihak-pihak yang berselisih tersebut adalah menyeleksi apa yang diucapkan oleh masing-masing pihak dan kemudian menyampaikan kepada kedua belah pihak perkataan yang baik-baik saja dari seterunya. Sedangkan kata-kata yang tidak santun, komentar yang negatif, dan lontaran-lontaran kebencian hendaknya disembunyikan dan tidak disampaikan. Seseorang yang melakukan hal ini, maka ia terpuji, mendapat pahala, dan sama sekali tidak disifati sebagai seorang pendusta. Ummu Kulthum binti Uqbah bin Abi Mu'aid radhiyallahu anha berkata, "Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
5: 'Laisa al-kadzdzabu alladhi yuslihu bainan nas fayanmi khairan aw yaqulu khairan.'
4: Bukanlah termasuk pendusta orang yang mendamaikan pihak yang berselisih dengan cara menyampaikan berita yang baik-baik saja atau mengucapkan yang baik-baik saja.

Umar sering merenungi keadaan kaum pria dan wanita. Jika renungannya itu menghasilkan sebuah pelajaran yang bermanfaat bagi mereka, dia segera menyiarkan renungannya sebelum ada yang bertanya siapa yang ingin menyambung silaturahmi dengan ayahnya yang sudah mati. Maka sambunglah silaturahmi dengan teman-teman ayahnya yang masih hidup. Umar berkata tentang laki-laki dan perempuan. Laki-laki itu ada tiga. Laki-laki yang berakal, jika terjadi suatu kasus dan rancu, dia akan merundingkannya dan mengeluarkan pendapatnya. Kemudian, laki-laki yang bingung, yaitu mereka yang tidak bisa membimbing orang dan tidak taat kepada pembimbing. Dan yang ketiga adalah laki-laki yang kadang-kadang seperti yang pertama, kadang-kadang seperti yang kedua. Wanita juga dalam perenungan Umar ada tiga. Wanita yang pertama adalah yang lemah lembut, menjaga kesuciannya, muslimah, penyayang, dan selalu membantu suaminya. Jarang kita bisa mendapatkan wanita seperti ini. Kemudian wanita kedua, yaitu yang hanya menjadi tempat mengandung anak, tidak lebih dari itu. Ketiga adalah wanita yang seperti belenggu. Allah kalungkan kepada orang yang dia kehendaki dan mencabutnya jika dia kehendaki. Kemudian Umar memperingatkan para lelaki dari godaan perempuan cantik rupawan yang berasal dari lingkungan kurang baik dan tajam lidahnya atau ucapannya. Dia akan menjadi siksaan bagi suaminya dan keburukan ucapannya akan menghilangkan kecantikan wajahnya. Setiap berinteraksi dengan orang lain, Umar akan memulainya dengan berprasangka buruk. Dia berpendapat bahwa prasangka buruk itu bagian dari kecerdikan penguasa. Jika prasangka buruk itu membahayakan orang lain, Umar meminta maaf dan minta untuk dikisas.

Pada suatu malam, Umar melihat seorang pria dan wanita berbincang-bincang di tempat gelap. Kemudian dia memegang lelaki itu dan mengancamnya dengan siksa. Keesokan harinya, seperti biasanya, dia memeriksa masalahnya sebelum memberi sanksi. Ternyata mereka berdua adalah suami istri yang di rumahnya kepanasan, kemudian keluar berjalan-jalan mencari udara segar. Umar lalu meminta maaf kepada keduanya dan meminta mereka mengkisasnya. Tetapi keduanya tidak mau dan berkata, "Engkau hanya mau mendidik, wahai Amirul Mukminin." Umar juga pernah dibuat bingung oleh penduduk Kufah. Sampai dia berkata, "Penduduk daerah ini membuatku serba salah. Jika aku mengangkat orang lemah lembut untuk mereka, mereka meremehkannya. Jika aku memperkejakan orang keras, mereka mengadukannya. Sungguh, aku ingin menemukan lelaki yang terpercaya." Ada seorang hadirin yang mengusulkan agar dia mengangkat Abdullah bin Umar. Lalu Umar memukulnya dan berkata, "Kalau begitu, aku tidak mengharap ridho Allah, tetapi kekerabatanku." Pada suatu kesempatan, Umar memikirkan keadaan para pegawainya dan berkata, "Aku mengadu kepada Allah atas keberanian pengkhianat dan lemahnya orang yang terpercaya." Dan Umar menulis surat kepada Abu Musa al-Ash'ari, "Juru tulismu keliru tulisannya, cambuklah dia satu kali." Juru tulis Amr bin As pernah juga menuliskan surat Amr kepada Umar. Dia menulis bismillah tanpa huruf sin pada kata bismi. Lalu Umar menulis surat kepada Amr untuk memukulnya satu cambukan. Dan Amr pun mencambuknya. Ada yang bertanya kepada sang juru tulis, "Dalam masalah apa dia mencambukmu?" "Dalam sin. Dia melihat orang-orang bertanya tentang sesuatu yang tidak ada dan hanya berdasarkan imajinasi. Mereka pun hampir saja salah faham sehingga memaksa Umar untuk naik mimbar dan berkata, "Demi Allah, aku melarang setiap orang yang bertanya tentang sesuatu yang tidak ada karena Allah telah menjelaskan sesuatu yang ada."

0: Akhwat, simak kisah inspiratif sahabat selanjutnya.
1: Rasil untuk Islam yang satu.
2: The best radio station in Padang Sidempuan, Rawa FM.

0: Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double focus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa juga melayani periksa mata gratis sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa, dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman nomor 454A Sadapuan, Jalan Baru Bypass Padang Sidimpuan, Jalan Merdeka Simaninggir Sipirog, Sigama Gunung Tua Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
1: Sian dia doh kele, sokong nabe lanja doh widaon.
2: Ima da kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo nagot pesta.
1: Tola do ma lagi kele.
2: Tola matong kele, ligi ma.
1: Wih, na jegas-jegas ma kele baju mon. Adong baju gamis, gamis rendah, setelan rok rendah, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
2: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, nagot pesta, bisa do di si kele dah.
1: Toko aha ma kele guarna?
2: Tangion da kele.
3: Toko Nazwa grosir pakaian wanita dewasa dan anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Nazwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
2: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
3: Ayo, segera kunjungi Toko Nazwa, beralamat di Pasar Pajak Batu, Padang Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Nazwa, solusi belanja pakaian Anda.

iman ini lebih penting daripada duit, lebih penting daripada rumah, kendaraan, dan sebagainya. Seseorang mati nggak punya duit, Allah nggak marah. Mati nggak punya rumah, Allah nggak

0: Mau belanja bermacam-macam obat di Apotek Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik, tetap di Apotek Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotek Bintang. Apotek Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotek Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotek Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotek Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan.
1: Rekan Rao, siapa sih yang gak punya mimpi jalan-jalan ke luar negeri? Mulai dari menikmati indahnya Eropa, serunya menjelajahi Asia dan Australia, hingga menjalankan ibadah umroh dengan tenang. Nah, supaya perjalanan makin nyaman, pastikan koneksi internet tetap lancar bersama Telkomsel Halo. Dengan paket Romex Asia Australia, Romex Eropa, dan Romex Umroh, Anda bisa tetap online tanpa perlu ganti SIM card, kuota besar, bahkan bisa tethering untuk berbagai koneksi ke perangkat lain. Jadi, upload momen liburan, video call keluarga, atau akses peta digital tetap mudah dimanapun berada. Sebelum berangkat, aktifkan paket Romex sesuai destinasi Anda dan nikmati perjalanan yang lebih praktis, nyaman, dan menyenangkan bersama Telkomsel Halo.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Kabupaten Tapanuli Selatan. Bupati Tapanuli Selatan Haji Gus Sirawan Pasaribu mendorong masyarakat meninggalkan aktivitas penambangan tanpa izin dengan beralih ke usaha yang legal dan berkelanjutan. Hal itu disampaikan saat menghadiri sosialisasi kesadaran publik dampak pembangunan tanpa izin di kantor Camat Angkola Selatan pada Sabtu 26 September 2026. Bupati menyebut pemerintah menyiapkan sejumlah alternatif usaha

0: seperti gerakan tanam jagung, pengembangan ayam petelur, dan gerakan 1000 kolam. Program tersebut akan didukung pendamping pembiayaan serta kemitraan hingga pemasaran. Untuk mendukung usaha masyarakat, pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan juga mendorong akses kur bunga 0% serta pengembangan pasar termasuk untuk kebutuhan telur dan ikan pada program makan bergizi gratis atau MBG. Sementara itu, unsur Kementerian SDM dan Kejaksaan mengingatkan masyarakat mengenai kewajiban perizinan pertambangan serta konsekuensi hukum aktivitas tambang tanpa izin. Bupati menegaskan penegakan aturan harus berjalan bersamaan dengan pemberdayaan ekonomi agar masyarakat memiliki sumber penghasilan yang aman, legal, dan berkelanjutan. Demikian kilas utama daerah hari ini disampaikan oleh Komunikasi dan Informatika Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 FM. Saya Tata, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
2: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

buatku, kamu pilih aku atau siapapun, itu keputusan kamu. Kalau aku maksa, nanti kamu mau denganku karena terpaksa.

gimana double shot triple w

Hai hai rekan Rau, kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Dan di malam yang tenang ini, Tata kembali lagi hadir menemani waktu istirahat kamu dalam program Naik With Us. Program yang siap menemani malam kamu dengan alunan musik pilihan dan info menarik lainnya ya. Dan cocok untuk kamu yang sedang bersantai di rumah atau yang masih kerja atau yang sekedar menemani sunyinya malam ini. Dan bersama Naik With Us, mari kita lepaskan lelah seharian, menenangkan pikiran dan menikmati setiap nada yang hadir khusus untuk menemani malam kamu ya. Dan juga rekan Rau, jangan kemana-mana, setia bersama Tata di 105 FM, Your Lifestyle.

Rekan Rau, pernah nggak sih setelah menyelesaikan pekerjaan atau melewati hari yang melelahkan, kita langsung mencari coklat, kue, es krim, atau minuman manis seperti hadiah untuk diri sendiri? Ada sebuah eksperimen menarik selama 30 hari tanpa gula tambahan untuk melihat pengaruhnya terhadap suasana hati, energi, dan kejernihan pikiran. Nah, rekan Rau perlu diketahui ya, mengurangi gula bukan berarti harus menghindari semua makanan yang rasanya manis. Ada perbedaan antara gula alami dan gula tambahan. Gula alami terdapat dalam buah dan produk susu, yang juga mengandung berbagai zat gizi. Sementara gula tambahan banyak ditemukan pada minuman manis, permen, kue, dan makanan olahan. Pada minggu pertama, perubahan yang paling terasa justru dari kebiasaan makan. Orang yang menjalani eksperimen mulai lebih teliti membaca label makanan dan menyadari bahwa gula tambahan ternyata bisa ditemukan pada berbagai produk, termasuk beberapa makanan yang dianggap sehat. Memasuki sekitar hari ke-10, mulai terasa perubahan pada energi dan suasana hati. Ketika makanan manis tidak lagi menjadi pilihan otomatis saat sedang lelah atau emosional, seseorang mulai belajar mengenali perasaannya dan mencari cara lain untuk mengatasinya. Kemudian pada minggu ketiga, ia mengaku merasa lebih mudah berpikir jernih dan emosinya lebih stabil. Namun, perubahan tersebut tidak bisa dipastikan hanya disebabkan oleh pengurangan gula. Kebiasaan lain seperti lebih memperhatikan makanan dan menulis jurnal juga dapat berpengaruh. Rekan Rau, konsumsi gula berlebihan juga dapat menyebabkan naik turunnya kadar gula darah dengan cepat, yang pada sebagian orang dapat berkaitan dengan rasa lelah atau sulit berkonsentrasi. Jadi bukan berarti kita harus menghilangkan semua makanan manis. Yang penting adalah membatasi gula tambahan dan menjaga pola makan tetap seimbang. Nah, buat kamu, mulai sekarang coba lebih teliti membaca label makanan dan minuman yang kita konsumsi. Karena menjaga kesehatan bisa dimulai dari pilihan kecil setiap hari. Nah, rekan Rau, itulah tadi dia informasi menarik buat kamu untuk mengurangi gula tambahan ya. Semoga informasi ini bermanfaat untuk

0: Thomas Carlyle, seorang sastrawan terkenal dari Skotlandia, pernah mengatakan, "Jangan pernah berserah, jangan pernah berputus asa, melainkan bangkitlah dan hadapi tantangan hidup itu dengan positif. Berjuanglah untuk mengatasinya, maka Tuhan akan membantu di samping Anda."
1: Insan edukasi. Banyak orang yang menjadi putus asa dan membuang impian mereka setelah mengalami kegagalan. Banyak orang yang berhenti berharap setelah mengalami kekecewaan. Namun bagaimana Anda dapat mengetahui apakah semua itu akan menjadi kenyataan atau tidak, kalau Anda tidak terus berusaha mencapainya? Belajar dari kesuksesan orang lain dan belajar dari kegagalan Anda. Tengok saja ketika kapten kapal atau pilot pesawat terbang menghadapi badai selama perjalanan. Para kapten kapal dan pilot pesawat bukan ahli penakluk cuaca, tapi mereka menjadi terampil akibat sering menghadapi badai. Segala konsekuensinya harus mereka pikul sendiri. Keputusasaan tidak ada dalam benak mereka. Mereka melakukan antisipasi dengan sikap positif. Belajar akan membuat sebuah bayangan sukses dalam diri Anda. Nah, insan edukasi, apakah Anda termasuk orang yang pantang menyerah?

Demikian kata Mutiara, persembahan Radio Edukasi BPMR kali ini. Semoga bermanfaat dan tetap semangat.

berjalan seperti kata-kata dalam lagu yang tak pernah terdengar. Setia memandang ke arahmu yang terasa begitu jauh. Berusaha menemukanmu seperti bulan yang tak pernah berhenti mendambakan matahari. Dengan perasaan ragu yang mengganggu, perasaan tidak yakin yang membuatku bertanya, akankah aku rela untuk menunggumu?

0: radio station in Padang Sidempuan. 105 Raw FM.
1: Halo, saya Andy Reef, rekan Raw FM. Download aplikasi Raw

0: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus Raw 105 FM, your lifestyle.
1: Rekan Rau, siapa nih yang hampir setiap hari makan ayam? Ayam memang menjadi salah satu sumber protein yang populer karena harganya relatif terjangkau, mudah ditemukan, dan bisa diolah menjadi berbagai macam menu. Tapi sebenarnya, bolehkah makan ayam setiap hari? Nah, menurut ahli gizi, ayam merupakan sumber protein berkualitas tinggi yang mengandung 9 asam amino esensial. Protein ini dibutuhkan tubuh untuk membantu pemeliharaan otot, mendukung sistem kekebalan tubuh, dan menunjang kebutuhan energi. Namun, bukan berarti kita harus hanya mengandalkan ayam sebagai sumber protein. Pola makan yang beragam tetap penting. Kamu bisa bergantian mengonsumsi ikan, telur, kacang-kacangan, dan sumber protein nabati lainnya. Nah, bagaimana dengan bagian ayam? Ada yang lebih suka dada, ada juga yang pilih paha. Dada ayam umumnya lebih rendah lemak dan kaya niasin, sedangkan bagian paha mengandung lebih banyak zat besi, seng, dan beberapa vitamin B. Keduanya tetap bisa menjadi pilihan sehingga kombinasinya dapat membantu mendapatkan nutrisi yang lebih beragam. Lalu, apa yang terjadi kalau makan ayam setiap hari? Pertama, soal peradangan. Ayam secara umum memiliki dampak yang lebih rendah dibandingkan daging merah atau daging olahan. Tetapi konsumsi berlebihan tetap perlu dihindari karena ayam mengandung asam arakidonat yang dalam jumlah tinggi dapat berkontribusi terhadap proses peradangan. Kemudian yang kedua, suasana hati. Ayam mengandung asam amino triptofan dan vitamin B kompleks yang berperan dalam fungsi tubuh dan sistem saraf. Namun, tentu saja suasana hati tidak hanya ditentukan oleh satu jenis makanan. Lalu yang ketiga, gula darah. Ayam tanpa tambahan bahan lain pada dasarnya tidak mengandung karbohidrat, sehingga dampaknya terhadap kadar gula darah relatif kecil. Protein ayam juga dapat membantu membuat makanan lebih mengenyangkan, tetapi cara mengolahnya sangat berpengaruh. Ayam goreng tepung misalnya, atau ayam dengan saus dan kuah yang tinggi lemak maupun gula tertentu berbeda dengan ayam yang direbus, dipanggang, atau dimasak dengan cara yang lebih sederhana. Kemudian keempat, mendukung sistem kekebalan tubuh. Ayam menyediakan protein, selenium, seng, dan vitamin B6 yang dibutuhkan tubuh dalam berbagai fungsi termasuk fungsi sistem imun. Nah, yang terakhir, mendukung energi tubuh. Kandungan protein membantu memenuhi kebutuhan tubuh, sementara zat besi dan vitamin B kompleks berperan dalam proses metabolisme dan produksi energi. Jadi rekan Rau, kamu makan ayam setiap hari tidak otomatis buruk, selama porsinya sesuai kebutuhan, cara memasaknya diperhatikan, dan tetap diimbangi dengan sayuran, buah, serta sumber protein lainnya. Intinya bukan hanya soal seberapa penting kita makan ayam, tetapi juga bagian ayam yang dipilih, cara pengolahan, porsi, dan keberagaman makanan secara keseluruhan. Nah rekan Rau, itulah dia ya info buat kamu apakah aman makan ayam setiap hari. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kamu semua.
2: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Rau 105 FM, your lifestyle.

Tekan Rau, ini dia info menarik buat kamu yang suka makan telur rebus. Ternyata, lama waktu merebus telur bisa menentukan tingkat kematangan dan teksturnya ya. Kalau kamu suka telur setengah matang, telur bisa direbus sekitar 6 menit. Putih telurnya mulai matang, sementara bagian kuning masih lembut dan cair. Untuk tingkat kematangan medium, sekitar 8 menit, kuning telur sudah lebih creamy dan tidak terlalu cair. Sementara itu, kalau ingin telur matang sempurna, bisa direbus sekitar 10 sampai 12 menit. Pada waktu 10 menit, kuning telur sudah matang tetapi masih terasa lembut. Sedangkan 12 menit menghasilkan kuning telur yang lebih padat. Cara merebusnya juga cukup mudah. Didihkan air terlebih dahulu, kemudian masukkan telur secara perlahan agar tidak retak. Kecilkan api sehingga air tetap mendidih dengan lembut. Lalu hitung waktunya sesuai tingkat kematangan yang diinginkan. Setelah matang, segera masukkan telur ke dalam air dingin agar proses pematangan berhenti dan kulitnya lebih mudah dikupas. Rekan Rau, telur sendiri merupakan sumber protein berkualitas dan mengandung berbagai nutrisi seperti vitamin A, D, E, vitamin B kompleks, selenium, zat besi, hingga kolin. Nutrisi tersebut membantu mendukung kesehatan otak, otot, mata, serta daya tahan tubuh. Jadi, untuk telur matang sempurna, 10-12 menit bisa menjadi pilihan. Yang terpenting, telur dimasak dengan cara yang tepat dan menjadi bagian dari pola makan yang bergizi seimbang. Itulah dia tadi Rekan Rau informasi kesehatan ya, semoga bermanfaat dan jangan lupa jaga kesehatan karena sehat itu investasi untuk masa depan.

0: Rekan Rau, menjaga berat badan bukan hanya soal mengurangi jumlah makanan atau menghitung kalori. Pola tidur, tingkat stres, hingga kebiasaan sehari-hari juga bisa berpengaruh terhadap kesehatan dan pola makan kita. Ada beberapa kebiasaan yang terlihat sepele tapi bisa mengganggu upaya menjaga berat badan. Pertama, sering melewatkan waktu makan. Terlalu sering melewatkan makan bisa membuat seseorang merasa sangat lapar dan akhirnya makan berlebihan pada waktu berikutnya. Kedua, sering tidur terlalu larut. Kurang tidur dapat mempengaruhi energi, suasana hati, serta hormon yang berkaitan dengan rasa lapar dan kenyang. Ketiga, stres berkepanjangan. Saat stres, sebagian orang justru lebih mudah mencari makanan sebagai pelampiasan. Karena itu, mengelola stres menjadi bagian penting dari pola hidup sehat. Keempat, terlalu sering mengonsumsi cemilan yang dianggap sehat. Tidak semua makanan berlabel sehat otomatis rendah gula atau rendah kalori. Tetap perhatikan kandungan gizi dan porsinya. Yang kelima, makan karena emosi. Sedih, bosan, cemas, atau stres terkadang membuat kita ingin makan meskipun sebenarnya tidak lapar. Cobalah mengenali apakah tubuh benar-benar membutuhkan makanan atau sedang membutuhkan istirahat dan ketenangan. Dan yang terakhir, keenam, tidak punya waktu untuk beristirahat dan menenangkan diri. Aktivitas yang padat tanpa jeda dapat membuat tubuh dan pikiran terus berada dalam kondisi tegang. Luangkan waktu untuk beristirahat, melakukan aktivitas yang menyenangkan, dan tidur yang cukup. Nah, jadi rekan Rau, menjaga kesehatan bukan berarti harus melakukan diet ekstrim. Yang lebih penting adalah membangun kebiasaan yang sehat secara perlahan dan konsisten. Dan ingat, setiap orang memiliki kondisi tubuh yang berbeda. Jika ingin melakukan perubahan pola makan atau berat badan secara khusus, sebaiknya konsultasikan dengan tenaga kesehatan atau ahli gizi. Nah, rekan Rau, itu dia 6 kesalahan diam-diam bisa bikin gagal diet ya. Semoga informasi ini bermanfaat untuk rekan Rau.
1: Radio station in Padang Sidempuan. 105 Rau FM.

Kembali lagi di 105 FM, Your Lifestyle. Tak terasa kebersamaan kita di dalam program Night With Us malam ini harus berakhir ya. Terima kasih untuk seluruh rekan Rau yang sudah setia mendengarkan lagu-lagu pilihan dan serta menyimak berbagai info yang sudah Tata hadirkan sepanjang malam ini. Semoga alunan musik yang telah diputar bisa menemani waktu istirahat kamu dan menjadi penutup hari yang menenangkan. Jangan lupa tetap pantau siaran Rau FM untuk lagu-lagu terbaik, program menarik, dan info-info lainnya yang selalu kami sajikan untuk kamu ya. Dan saya Tata pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat beristirahat dan sampai jumpa di program selanjutnya ya.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Rekan Rau, saatnya kita berpisah dan sampai di sini kebersamaan kita malam ini. Untuk mendengarkan siaran Rau FM setelah pukul 24 waktu Indonesia bagian Barat, Anda dapat mendengarkan layanan streaming dengan mengakses www.rawfm.com atau dengan mengunduh aplikasi Rau FM Padang Sidimpuan di Play Store. Terima kasih. Sampai berjumpa kembali esok hari, mulai pukul 5.20 waktu Indonesia bagian Barat.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Ya ayyuhal muddatsir.
0: Wahai orang yang berkemul, berselimut.
1: Qum fa'anzir.
0: Bangunlah, lalu berilah peringatan.
1: Wa rabbaka fakabbir.
0: Dan agungkanlah Tuhanmu.
1: Wa thiyabaka fatahhir.
0: Dan bersihkanlah pakaianmu.
1: War-rujza fahjur.
0: Dan tinggalkanlah segala perbuatan yang keji.
1: Wa la tamnun tastakthir.
0: Dan janganlah engkau Muhammad memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak.
1: Wa li rabbika fasbir.
0: Dan karena Tuhanmu, bersabarlah.
1: Fa'idha nuqira finnaqur.
0: Maka apabila sangkakala ditiup.
1: Fadhalika yawma idhin yawmun asir.
0: Maka itulah hari yang serba sulit.
1: Alal kafirina ghairu yasir.
0: Bagi orang-orang kafir, tidak mudah.
1: Dharni wa man khalaqtu wahida.
0: Biarkanlah aku yang bertindak terhadap orang yang aku sendiri telah menciptakannya.
1: Wa ja'altu lahu malan mamduda.
0: Dan aku berikan baginya kekayaan yang melimpah.
1: Wa banina syuhuda.
0: Dan anak-anak yang selalu bersamanya.
1: Wa mahhadtu lahu tamhida.
0: Dan aku berikan baginya kelapangan hidup seluas-luasnya.
1: Thumma yatma'u an azid.
0: Kemudian dia ingin sekali agar aku menambahnya.
1: Kalla innahu kana li ayatina 'anida.
0: Tidak bisa. Sesungguhnya dia telah menentang ayat-ayat kami, Al-Quran.
1: Sa'urhiquhu sa'uda.
0: Aku akan membebaninya dengan pendakian yang memayahkan.
1: Innahu fakkara wa qaddar.
0: Sesungguhnya dia telah memikirkan dan menetapkan apa yang ditetapkannya.
1: Faqutila kaifa qaddar.
0: Maka celakalah dia, bagaimana dia menetapkan.
1: Thumma qutila kaifa qaddar.
0: Sekali lagi, celakalah dia, bagaimana dia menetapkan.
1: Thumma nazar.
0: Kemudian dia merenung, memikirkan.
1: Thumma abasa wa basar.
0: Lalu berwajah masam dan cemberut.
1: Thumma adbara wa istakbar.
0: Kemudian berpaling dari kebenaran dan menyombongkan diri.
1: Faqala in hadza illa sihrun yu'thar.
0: Lalu dia berkata, Al-Quran ini hanyalah sihir yang dipelajari dari orang-orang dahulu.
1: In hadza illa qaulul bashar.
0: Ini hanyalah perkataan manusia.
1: Sa'uslihi saqar.
0: Kelak, aku akan memasukkannya ke dalam neraka Saqar.
1: Wa ma adraka ma saqar.
0: Dan tahukah kamu apa neraka Saqar itu?
1: La tubqi wa la tadhar.
0: Ia Saqar itu tidak meninggalkan dan tidak membiarkan.
1: Lawahatun lil bashar.
0: Yang menghanguskan kulit manusia.
1: Alaiha tis'ata ashar.
0: Di atasnya ada 19 malaikat penjaga.

0: Dan yang kami jadikan penjaga neraka itu hanya dari malaikat. Dan kami menentukan bilangan mereka itu hanya sebagai cobaan bagi orang-orang kafir, agar orang-orang yang diberi kitab menjadi yakin, agar orang yang beriman bertambah imannya, agar orang-orang yang diberi kitab dan orang mukmin itu tidak ragu-ragu, dan agar orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit dan orang-orang kafir berkata, apakah yang dikehendaki Allah dengan bilangan ini sebagai suatu perumpamaan? Demikianlah Allah membiarkan sesat orang-orang yang Dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada orang-orang yang Dia kehendaki. Dan tidak ada yang mengetahui bala tentara Tuhanmu kecuali Dia sendiri. Dan sakor itu tidak lain hanyalah peringatan bagi manusia. Tidak, demi bulan. Dan demi malam ketika telah berlalu. Dan demi subuh apabila mulai terang.
1: Innaha la ihdal kubar.
0: Sesungguhnya sakor itu adalah salah satu bencana yang sangat besar.
1: Nadhiran lil bashar.
0: Sebagai peringatan bagi manusia.
1: Liman syaa'a minkum an yataqaddama aw yata'akhkhar.
0: Yaitu bagi siapa di antara kamu yang ingin maju atau mundur.
1: Kullu nafsin bima kasabat rahinah.
0: Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya.
1: Illa ashabal yamin.
0: Kecuali golongan kanan.
1: Fi jannatin yatasaalun.
0: Berada di dalam surga, mereka saling menanyakan.
1: Anil mujrimin.
0: Tentang keadaan orang-orang yang berdosa.
1: Ma salakakum fi saqar.
0: Apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka sakor?
1: Qalu lam naku minal musallin.
0: Mereka menjawab, dahulu kami tidak termasuk orang-orang yang melaksanakan sholat.
1: Walam naku nut'imul miskin.
0: Dan kami juga tidak memberi makan orang miskin.
1: Wa kunna nakhudu ma'al khaidin.
0: Bahkan kami biasa berbincang untuk tujuan yang batil bersama orang-orang yang membicarakannya.
1: Wa kunna nukadzibu biyaumiddin.
0: Dan kami mendustakan hari pembalasan.
1: Hatta atana al-yaqin.
0: Sampai datang kepada kami kematian.
1: Fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in.
0: Maka tidak berguna lagi bagi mereka syafaat pertolongan dari orang-orang yang memberikan syafaat.
1: Fama lahum 'anit tadhkirati mu'ridin.
0: Lalu mengapa mereka orang-orang kafir berpaling dari peringatan Allah?
1: Ka'annahum humurun mustanfirah.
0: Seakan-akan mereka keledai liar yang lari terkejut.
1: Farwat min qaswarah.
0: Lari dari singa.
1: Bal yuridu kullu mri'in minhum an yu'ta suhufan munasyarah.
0: Bahkan setiap orang dari mereka ingin agar diberikan kepadanya lembaran-lembaran kitab yang terbuka.
1: Kalla, bal la yakhafuna al-akhirah.
0: Tidak, sebenarnya mereka tidak takut kepada akhirat. Tidak. Sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar suatu peringatan. Maka barang siapa menghendaki, tentu dia mengambil pelajaran darinya.

0: maghfirah.
1: Dan mereka tidak akan mengambil pelajaran darinya Al-Quran, kecuali jika Allah menghendakinya. Dialah Tuhan yang patut kita bertakwa kepadanya, dan yang berhak memberi ampun.
2: Himbauan kepada seluruh rekan Rai FM dan masyarakat Kota Padang Sidimpuan dan sekitarnya. Sebelum Anda tertidur, mohon perhatikan untuk menghemat pemakaian listrik dan demi menjaga keselamatan bersama, silakan periksa kembali colokan listrik, lampu, air, dan sebagainya untuk dikurangi. Dan silakan periksa kembali kompor, pastikan sudah padam dan mati. Pintu dan jendela Anda pastikan sudah terkunci. Terima kasih.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa makunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah. Teman-teman, kita mungkin pernah baca cerita ya. Suatu hari Ali bin Abi Thalib itu merasa kasihan melihat istri beliau yaitu Sayyidah Fatimah, putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap hari lelah dan repot sekali untuk mengerjakan pekerjaan rumah. Mendengar curhat dari Ali tentang istrinya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tersenyum dan kemudian bilang ke Fatimah, "Wahai Fatimah, mau gak ayah berikan sesuatu yang lebih baik daripada pembantu?"

mau nggak ayah berikan sesuatu yang lebih baik daripada pembantu? Ali dan Fatima langsung penasaran. Kata Fatima, apa itu ayah yang lebih baik daripada pembantu? Kalau kita sekarang, kalau saya sebagai ayah, mungkin kalau anak saya perempuan udah nikah, saya ngelihat dia susah hidupnya, dia repot di rumahnya, suaminya juga sibuk dengan dakwah, pasti saya akan bilang, nak, kamu ayah beliin mesin cuci ya, nak, kamu ayah beliin dispenser ya, ayah beliin blender ya, ayah beliin apa misalnya kompor yang bagus, yang matic dan seterusnya. Ayah cariin pembantu ya, nanti biar ayah yang gajiin pembantu. Kalau saya sebagai ayah, pasti saya akan menawarkan itu. Dan Fatimah ketika ditanya oleh Nabi, maukah engkau aku berikan sesuatu yang lebih baik daripada pembantu? Fatimah semangat, antusias, penasaran, apa kira-kira yang lebih baik daripada pembantu? Ternyata tahu nggak jawaban Nabi apa? Kata Nabi, bertakwalah kamu kepada Allah, kemudian setiap kali kamu mau tidur, bacalah subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali, maka sesungguhnya itu lebih baik daripada pembantu. Itu lebih baik daripada pembantu. Sehingga akhirnya Sayyidah Fatimah mendengar nasihat dari Nabi tentang bertakwa kepada Allah, kemudian membaca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali, dan kata Nabi itu lebih baik daripada pembantu. Seketika Fatimah mengatakan, saya ridho dengan keputusan Allah dan Rasulnya. Saya ridho dengan keputusan Allah dan Rasulnya. Artinya Fatimah percaya dan menerima nasihat Nabi bahwa yang lebih baik daripada pembantu adalah zikir subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali. Teman-teman, apa kira-kira pelajaran dari kisah Sayyidah Fatimah ini? Akhir-akhir ini kita banyak sekali mendengar orang yang tertekan ya secara mental. Ada yang tingkat yang paling ringannya mungkin stres. Tapi stres ini kalau dibiarin bisa sampai ke level depresi. Dan depresi biasanya sampai berujung dengan bunuh diri, na'udzubillahi min dzalik. Dan ketika saya coba baca-baca beberapa berita tentang data orang yang mengalami stres atau tertekan, terutama di kota-kota besar, tapi juga sekarang udah menyebar ya, bukan hanya kota-kota besar, tapi juga di pedesaan. Orang yang stres itu rata-rata ya karena dia mengalami semacam perubahan-perubahan yang cukup signifikan dan ekstrim dalam kesehariannya. Misalnya yang tadinya punya pembantu, tiba-tiba pembantunya pulang, tiba-tiba pembantunya berhenti, tiba-tiba pembantunya pindah kerjaan. Akhirnya kita sebagai seorang ibu rumah tangga stres untuk mikirin masak, mikirin nyuci, mikirin ngurus anak, mikirin bersih-bersih rumah. Itu bisa bikin stres. Atau orang yang kerja, misalnya tadinya dia kerja dengan atasan yang cukup memberikan ruang buat dia untuk ekspresi, untuk improve, tiba-tiba atasannya galak, strict, dan cukup kaku misalnya, sehingga dia jadi stres. Atau mungkin bukan atasannya, tapi lebih ke teman kerjanya yang bikin dia ngerasa gak nyaman, akhirnya stres. Atau kita pulang kerja, tiba-tiba macet, dan itu kita biasanya gak semacet itu, tapi tiba-tiba macet banget, akhirnya stres. Gitu juga kemarin kejadian yang seorang ayah membunuh putrinya, menyakiti istrinya sampai menyiksa istrinya sampai koma. Itu kan salah satu di antara contoh-contoh orang yang mengalami tekanan sampai membuat dia secara mental itu mengalami stres. Nah, mungkin ini relate ya dengan kisah Fatimah, karena apa yang dialami oleh Fatimah itu adalah sesuatu yang cukup membebaninya dalam keseharian. Walaupun kita nggak mengatakan Sayyidah Fatimah stres, tapi kalau lelah ya, kalau capek ya, kalau terbeban ya, kalau repot benar. Cuman wajar kalau Sayyidah Fatimah berharap ada yang bisa bantu beliau di rumahnya.
Itu juga yang kita harapin dalam keseharian kita. Mungkin teman-teman anak muda stres karena tiba-tiba dapat banyak sekali PR, banyak sekali tugas, banyak sekali deadline, banyak sekali kerjaan. Kalau yang kuliah mungkin nih ngejar sidang sebentar lagi, skripsi, project. Kalau yang pengusaha misalnya nih lagi ngerjain satu project yang udah deadline banget, bahkan mungkin bukan hanya deadline tapi juga deadlock kali ya, ya udah mentok nggak tahu gimana, akhirnya stres. Ketika kita stres, semua kita mencari solusi. Solusi-solusi yang menurut kita tuh kayak bisa ngeringanin beban kita. Solusi yang bisa meringankan beban pikiran, beban tenaga, beban waktu, beban pekerjaan. Kita mencari solusi seperti itu. Dan itu juga yang dicari oleh Sayyidah Fatimah. Sayyidah Fatimah mencari solusi untuk meringankan bebannya. Dan itu adalah usulan dari suaminya juga, yaitu Ali bin Abi Thalib, yang bisa meringankan beban pekerjaan di rumah tangganya, meringankan tenaganya, meringankan pikirannya, meringankan repotnya. Itu yang dicari oleh Sayyidah Fatimah. Tapi tahu enggak? Ternyata Nabi tidak memberikan solusi itu. Justru yang diberikan oleh Nabi itu adalah solusi lain yang enggak pernah terduga oleh kita. Ketika kita stres dengan pembantu yang pulang, ketika kita stres dengan pekerjaan yang numpuk dan semuanya juga lagi kejar deadline, ketika kita stres dengan tugas-tugas kuliah dan tugas-tugas sekolah yang banyak, ketika kita stres dengan networking kita atau dengan pertemanan kita, sosial kita misalnya, ketika kita stres dengan perilaku pasangan kita, kita berpikir solusi apa yang bisa meringankan saya. Ternyata teman-teman, solusi yang diberikan Nabi itu adalah zikrullah, zikir. Solusi yang diberikan Nabi itu adalah zikir. Bukan mesin cuci, bukan blender, bukan dispenser, bukan pembantu yang atau asisten rumah tangga yang expert. Yang diberikan oleh Nabi itu adalah zikir. Kenapa? Karena banyak masalah dalam kehidupan kita, banyak beban dalam kehidupan kita terasa berat bukan karena bebannya berat. Banyak masalah yang kita alami dalam hidup itu terasa begitu mengganggu bukan karena masalahnya memang terlalu besar dan mengganggu. Tapi kemampuan mental kita, jiwa kita dalam mengemban atau memikul beban itu gak terlalu kuat. Karena kita ngerasa hidup kita kayak nyesek ya. Kita ngerasa hidup kita nyesek. Kita ngerasa hidup kita sempit. Itu bukan karena masalah kita besar sehingga hidup kita menjadi sempit. Bukan. Seringkali bukan masalahnya yang besar, tetapi memang hatinya yang kecil. Bukan masalahnya yang besar, tetapi memang jiwa kita yang sempit. Bukan masalahnya yang berat, tetapi mental kita yang lemah. Karena kalau kita membandingkan dengan orang lain, kita kadang menemukan ada orang yang punya masalah lebih berat dari kita dan dia masih terlihat masih terlihat santuy, masih terlihat kuat, masih terlihat wajar dan masih mampu untuk bisa survive, bahkan dia bisa survive. Kadang kita ngerasa anak baru satu atau dua, seorang ibu rumah tangga dengan anak satu atau dua, dia udah ngeluh banget karena gak ada asisten rumah tangga. Tapi di tempat lain ada ibu-ibu dengan anak 9, dia tidak semengeluh ini. Dan dia juga gak punya asisten rumah tangga. Terkadang masalah utama dalam hidup kita itu bukanlah beban hidup, bukanlah gangguan dari luar, bukanlah musibah, bukanlah masalah, bukanlah sesuatu yang menjadi yang sifatnya dari luar. Bukan itu masalah utama dari hidup kita. Terkadang masalah utama dari hidup kita adalah hati kita, jiwa kita, mental kita, kekuatan diri kita. Sehingga yang kita butuhkan dalam menghadapi hidup itu gak selalu solusi yang untuk meringankan beban. Gak selalu solusi untuk menghilangkan masalah. Tapi kadang yang kita butuhkan dalam hidup itu adalah kekuatan jiwa, kekuatan batin, kekuatan mental, kekuatan fisik untuk mengangkat beban dan masalah tersebut. Saya sering ngasih analogi gini.
Ada satu ruang, ini seperti ruang studio ini, ukurannya kurang lebih 3x3. Ruang studio yang 3x3 ini, kalau diisi oleh oleh 10 orang misalnya, maka ruang ini akan terasa sempit. Ada 10 orang di sini, semuanya duduk bareng di sini, pasti akan terasa sempit ruang 3x3. Apalagi buat tidur, buat duduk aja udah pas-pasan. Buat tidur susah, untuk selonjoran aja susah, apalagi kita berbaring. Karena 10 orang di ruang 3x3. Lalu 10 orang ini dipindah ke ruangan lain yang ukurannya 10x10. Maka tiba-tiba kita merasa lega, merasa nyaman, bisa selonjoran kaki, bahkan bisa berbaring, bahkan bisa bolak-balik, bahkan kita bisa beraktivitas secara nyaman di situ. Padahal jumlah bebannya sama, sama-sama 10 orang, tetapi kenapa di sini terasa sesek dan sempit, di sana terasa lega dan nyaman? Bukan karena di sana bebannya lebih kecil, tetapi ruangnya lebih besar. Hidup kita kadang seperti itu, teman-teman. Seringkali kita mengeluh, saya gini, saya gitu, ini masalah kerjaan banyak banget, ini tugas banyak banget, ini teman-teman gak ada yang benar, ini dan ini itu, semuanya kita keluhin, seolah-olah kita tuh overweight. Jadi kita tuh kayak kelebihan muatan. Kenapa ada istilah overweight sampai kelebihan muatan? Karena ada batasan. Misalnya kita naik pesawat, kabin itu batasannya 7 kilo. Begitu kita isi 8 kilo, maka itu akan lebih 1 kilo. Kenapa? Karena batasannya 7 kilo. Tapi kalau kita taruh koper yang 8 kilo itu di bagasi, itu masih lebih karena di bagasi 20 kilo. Berarti masih ada kelebihan 12 kilo. Artinya apa? Masalahnya bukan di bebannya, tetapi masalahnya batasannya. Kita mau membuat batasan itu sempit atau lega. Mau batasan itu kecil atau besar. Mau batasan itu ringan atau berat. Hidup kita kadang kayak gitu. Jadi kayak Nabi paham banget bahwa masalah Sayyidah Fatimah itu bukan di pekerjaan rumah aja, walaupun itu sesuatu yang mungkin agak merepotkan, tetapi masih wajar lah. Justru masalah Sayyidah Fatimah itu adalah kekuatan mental dalam menghadapi beban hidup, kekuatan jiwa dalam menghadapi amanah rumah tangga. Itunya yang harus ditambah, kekuatannya harus ditambah, kebesaran hatinya yang harus diperbesar, kelapangan dadanya yang harus diperluas, kesiapan dan kekuatan mentalnya yang harus dikuatin lagi gitu, sehingga akhirnya beban yang sama tadi bisa terasa lebih ringan. Maka Nabi memberikan solusi yang sangat istimewa, yang sangat luar biasa, yaitu terapi mental kepada Sayyidah Fatimah. Bukan solusi teknis, bukan solusi yang kita bayangin untuk meringankan beban hidup, tetapi terapi mental. Ini luar biasa. Sehingga Sayyidah Fatimah yang memang dasarnya seorang perempuan yang solehah, yang sebagai anak Nabi, perempuan yang sempurna, bahkan salah satu dari 4 perempuan sempurna, imannya, iman Sayyidah Khadijah, ibunya sendiri yang luar biasa, dengan otomatis menerima nasihat Nabi dengan mengatakan, saya terima, saya ridho dengan keputusan Allah dan Rasul. Maka sejak hari itu Sayyidah Fatimah mengamalkan zikir Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, dan Allahu Akbar 34 kali, sampai akhirnya Sayyidah Fatimah merasa bahwa pekerjaan rumah tangganya itu ringan, pekerjaan rumah tangganya itu bukan lagi beban bagi dia. Kok bisa zikir itu menjadi sebuah kekuatan mental bagi Sayyidah Fatimah? Itulah kenapa Allah mengatakan qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung orang yang membersihkan jiwa. Bagaimana membersihkan jiwa? Salah satunya dengan zikir. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Bukankah dengan zikir kepada Allah hati menjadi tenang? Hati menjadi tenang itu sebuah kondisi ketika jiwa seseorang itu dalam keadaan nyaman, dalam keadaan baik, maka hatinya menjadi tenang.
Sehingga orang yang ahli zikir, dengan zikir yang benar, dengan zikir yang dimaknai, difahami, dihayati, dia paham betul maksud dari kalimat subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar itu, dia ngerti banget maksudnya, maka itu akan menguatkan jiwanya. Kalau jiwanya sudah kuat, jiwanya sudah bersih, jiwanya sudah lurus, jiwanya sudah lapang, maka beban hidup itu akan terasa ringan. Kok bisa? Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar itu bisa membersihkan jiwa dan membuat beban hidup jadi ringan. Ini sederhananya aja ya, saya ringkas deh karena pembahasan ini panjang banget. Subhanallah itu adalah sebuah tasbih. Tasbih itu maknanya tanzih. Jadi subhanallah itu tanzih. Kita bersihin segala macam prasangka kita kepada Allah. Itu subhanallah. Bahwa hidup kita ini tidak ada yang salah dari Allah. Bahwa takdir kita itu nggak ada yang salah, bahwa nasib kita itu nggak ada yang salah, bahwa hidup kita itu nggak ada yang kurang dari Allah. Allah selalu memberikan yang cukup buat kebutuhan kita. Allah selalu memberikan yang terbaik buat kita. Kita bersihin dulu nih prasangka kita terhadap Allah dengan subhanallah, maha suci Allah. Arti suci itu Allah maha terpelihara dari yang buruk, terpelihara dari salah mengambil keputusan, terpelihara dari memberikan takdir yang tidak baik untuk kita. Enggak mungkin, Allah maha bersih, maha suci dari semua itu. Dibersihin dengan 33 kali tanzih, tasbih, purifikasi, menjernihkan pikiran tentang Allah dari prasangka, zunun. Makanya ketika sahabat mulai khawatir dalam serangan musuh, mereka merasa kayak sendiri, gak ada pertolongan dari siapa-siapa, Allah menyebutnya dengan istilah وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ, dan kalian berprasangka kepada Allah dengan prasangka-prasangka yang gak benar. Sehingga Allah menasihati mereka, menyuruh mereka membersihkan prasangka mereka. Itu ada dalam kalimat subhanallah. Ngerti gak kita maksudnya? Jangan-jangan kita mengucapkan subhanallah sebagai ritual saja dan kita gak ngerti, makanya tidak menguatkan jiwa. Kemudian alhamdulillah. Alhamdulillah itu adalah grateful, merasa paling beruntung, berterima kasih, bersyukur terhadap kebaikan Allah. Itu arti alhamdulillah. Artinya alhamdulillah itu sebuah ungkapan dalam jiwa seseorang bahwa dia merasa beruntung. Allah baik banget, Allah selama ini udah ngasih saya banyak nikmat. Kita ingat nikmat-nikmat Allah lewat alhamdulillah 33 kali itu. Gak apa-apa yang keingat aja. Allah udah ngasih ini, Allah udah ngasih itu, Allah udah ngasih ini, Allah udah ngasih itu, Allah baik banget, Allah sangat peduli kepada saya, Allah. Yang baik-baik dimunculkan. Makanya saya pernah bilang tazkiyah itu ada dua artinya. Yang pertama tathir, yang kedua tanmiyah. Pertama pembersihan, yang kedua penumbuhan, diisi pembersihan dari yang buruk-buruk tentang Allah, kemudian ditumbuhkan yang baik-baik tentang Allah. Dan memang harusnya seperti itu. Sehingga alhamdulillah itu adalah sebuah ungkapan ketika seseorang ngerasa dapat kebaikan. Allah itu baik banget, Allah begini. Ketika kita mulai ingat nikmat Allah, fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, dalam zikir alhamdulillah, kita ngerasa diri kita beruntung. Yang terakhir ditutup dengan Allahu Akbar. Allahu Akbar itu artinya Allah maha besar, yang lain semuanya kecil. Allah maha kuasa, yang lain tidak ada yang berkuasa. Allah maha mampu, yang lain gak ada yang mampu. Segala sesuatu di tangan Allah pasti bisa. Ini semacam sebuah membangun optimisme, membangun keyakinan, membangun kepercayaan, membangun hope, harapan. Sehingga orang yang punya harapan, punya keyakinan, punya kepercayaan, punya pegangan, punya optimisme dalam hidupnya, dia akan kuat menghadapi masalah. Karena optimisme itu semacam suntikan vitamin yang bikin dia bertenaga lagi secara kejiwaan. Kenapa gak optimis? Kan ada Allah yang maha besar. Ini masalah kecil. Ada Allah yang maha kuasa. Kalau saya emang gak kuasa, saya gak bisa ngadepin masalah ini. Tapi kan ada Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sehingga dengan tasbih, tahmid, takbir, akhirnya muncul sesuatu di dalam diri kita. Pertama muncul tanzih, kita purifikasi, bersihin prasangka buruk kepada Allah. Yang kedua muncul syukur, rasa
apa menghargai apa yang Allah berikan. Yang ketiga muncul tajlil, apa ya, mengagungkan Allah. Muncul pengagungan terhadap Allah, merasa Allah itu maha kuasa dan kita tidak kuasa. Dari situlah akhirnya mental itu menjadi kuat. Dari situlah akhirnya hati menjadi tenang. Dari situlah akhirnya jiwa menjadi lapang. Dalam kondisi itulah akhirnya kita mampu mengangkat beban hidup kita. Ini adalah salah satu contoh tazkiyatun nafs. Kalau dalam bahasa sekarang itu terapi mental terhadap orang yang mengalami tekanan hidup seperti stres, diterapi dengan sebuah terapi yang paling baik yang Allah ajarkan lewat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu mengingat Allah lewat zikir yang diajarkan kepada Sayyidah Fatimah. Kuncinya fahami apa yang kita baca, sedalam mungkin, seluas mungkin makna dari kalimat yang kita baca. Itu kuncinya. Karena banyak orang yang mengamalkan terapi ini tapi tidak berpengaruh. Kenapa gak berpengaruh kepada jiwanya? Karena dia gak ngerti apa yang dia baca. Mungkin dia tahu terjemahannya tetapi tidak tahu pesan di dalam kalimat itu. Jadi message-nya tuh gak dapet. Dia tuh gak menerima sebuah pesan dari kalimat yang dia baca. Maka coba baca, pahami lagi, pelajari lagi, gali lagi. Sehingga kadang-kadang gak perlu sampai 33 kali juga kita udah merasakan terapi mental yang sangat baik. Itu tuh semacam terapi yang diajarkan Nabi kepada Sayyidah Fatimah dalam tekanan hidup, tekanan mental terhadap beban hidup seperti masalah rumah tangga. Dan ini bisa diterapkan dalam masalah-masalah yang lain. Itulah yang kita sebut dengan tazkiyatun nafs. Itu yang salah satu yang saya ambil dari buku ini, namanya Tazkiyatul Anfus, atau ini buku ringkasan tentang tazkiyatun nafs yang saya pernah sampaikan minggu lalu ya, yang ditulis oleh Syekh Said Hawa. Ternyata salah satu terapi mental itu adalah zikir, tapi dengan kunci tadi, paham maksud dari zikir yang kita baca, lalu kita coba hayati, kita coba tadaburi pesan-pesan di dalam zikir itu. Akhirnya Sayyidah Fatimah bisa melalui ujian beban hidupnya dengan baik. Masalahnya tidak berkurang, atau mungkin bebannya tidak berkurang, tetapi masalah dan beban itu tidak lagi mengganggu. Itu kan yang paling penting ya. Karena kalau kita mengharapkan bebannya berkurang, sebetulnya itu gak selalu bagus juga. Sama seperti ketika orang belajar ngangkat beban untuk membentuk otot kan. Kalau dia berharap bebannya berkurang, maka otot itu gak akan pernah terbentuk. Karena otot tidak pernah terbentuk, dia gak pernah kuat. Sama kayak kita berlatih sesuatu. Kalau kita berharap, aduh, bisa gak ya latihannya jangan berat-berat, kita gak akan pernah ahli. Saya dulu ketika belajar ngaji. Awal-awal belajar ngaji karena saya mau ikut musabaqah tingkat kecamatan, tapi saya belum bisa baca Quran. Saya hanya bisa membaca ayat-ayat yang saya udah hafal. Jadi kayak saya dengar dari ibu saya baca apa, saya hafal, lalu saya tampil. Dan itu modalnya suara, bukan karena bisa baca. Sedangkan dalam musabaqah, saya harus baca ayat yang ditunjuk sama juri, bukan yang saya pilih. Jadi bisa aja di mana aja, gak harus yang saya hafal.

malam-malam itu sampai jam 10 malam masih ngaji dari habis maghrib. Wah, dikejar target banget supaya cepat bisa baca Quran. Dan waktu itu saya bilang, ini apa terlalu berat, saya pengen yang ringan-ringan aja, boleh nggak bacanya yang mudah-mudah. Kata ibu saya, kalau kamu baca yang mudah-mudah, kapan kamu bisanya? Akhirnya kita dipaksa baca yang surat-surat yang agak susah, yang matnya banyak, yang tasdidnya banyak, yang huruf-hurufnya itu banyak, yang tafkhim dan seterusnya. Alhamdulillah dalam satu bulan kurang saya udah lancar baca Quran, akhirnya ikut musabaqah tingkat kecamatan dan alhamdulillah dapat juara. Begitu juga dalam urusan yang lain. Saya beberapa waktu terakhir belajar memanah misalnya. Saya pengen ngerasain yang namanya memanah seperti para sahabat. Artinya para sahabat itu sanggup mengangkat panah dengan beban sampai 120 lbs minimal. Sementara rata-rata kita pakainya 35 lbs, 40 lbs. Saya paksain, pertama pakai 30 lbs, udah gitu 35, udah gitu 40, udah gitu 45, udah gitu 50, udah gitu 55, sampai 60 mentok. Saya terus memaksakan diri supaya bisa sampai 60. Nah, dalam waktu sekitar 6 bulan itu dari 30 sampai 60, itu berhasil karena saya mencoba untuk terus menambah beban, bukan mengurangi beban. Ketika saya udah pakai 60, tiba-tiba saya malas memanah ya. Biasanya udah pakai 60 itu biasanya sekitar 100 shot ya, 100 shot dibagi 10. Jadi 10 shot, istirahat 2 menit, nembak lagi, istirahat, nembak lagi, 100 shot sehari. 60 lbs itu udah kerasa nyaman dan bahkan bisa ditahan di pipi gitu, gak langsung dilepas. Selang beberapa lama saya lagi malas, lagi banyak kerjaan, akhirnya gak nembak lagi. Pas nembak saya juga gak mau pakai yang 60, lagi malas kan, pakai yang 35, oh nyaman. Begitu dikasih yang 45 atau 50, itu udah gak kuat, apalagi 60. Hidup seperti itu teman-teman. Gak selalu solusi yang kita butuhin itu adalah berkurangnya beban. Karena berkurangnya beban kadang gak baik untuk kita, membuat kita lemah, membuat kita gak lagi memiliki kemampuan, skill, membuat kita jadi downgrade gara-gara beban yang berkurang. Yang kita butuhin kadang-kadang bukan beban yang berkurang, tetapi kekuatan yang bertambah, kemampuan yang bertambah. Sehingga dengan kekuatan bertambah, beban yang tadi terasa ringan buat kita. Saya dulu narik 60 lbs, buat saya itu gak ringan juga sih, nyaman gitu, udah pas lah. Tapi buat teman-teman, itu berat. Mereka biasa narik 35, 40, 60 tuh, wah, nariknya sampai geter. Terus pas udah ditarik itu pun gak full draw ya, gak narik full banget. Itu langsung lepas, gak kuat nahan. Kenapa? Karena kekuatan mereka belum terbiasa. Itulah kenapa Nabi mengajarkan zikir, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, untuk menguatkan mental, melapangkan jiwa, menenangkan hati Sayyidah Fatimah, sehingga dengan kekuatan mental itu Sayyidah Fatimah merasa ringan mengangkat beban hidup. Itulah terapi mental yang diajarkan Rasulullah SAW. Kisah yang kedua, ini mungkin malam ini saya berkisah dua aja. Nabi itu pernah mengalami masa-masa yang sulit dalam hidup beliau. Sebetulnya banyak sih, tapi ini salah satu yang cukup luar biasa ya. Bahkan sampai tahun itu dikenal dengan tahun sedih, Amul Husni, tahun kesedihan, karena Nabi sedih banget tahun itu. Tahun ketika Nabi kehilangan dua orang yang paling beliau cintai. Yang pertama adalah Sayyidah Khadijah, istri beliau yang pertama, yang sangat yang sangat berjasa dalam hidup Nabi dan dakwah Nabi, yang sangat berpengaruh dalam dakwah Nabi, yang sangat dibutuhkan oleh Nabi dalam kondisi-kondisi yang sulit. Nabi lagi sedang berat-beratnya perjuangan dan pasti kehadiran Khadijah itu penting sekali buat Nabi. Tapi tahun itu Allah takdirkan Khadijah kembali kepada Allah dan Nabi merasa sangat sedih dan merasa sangat kehilangan Khadijah. Ternyata bukan hanya Khadijah. Di tahun yang sama pun Nabi kehilangan satu orang lagi yang sangat penting bagi Nabi, yaitu paman beliau Abu Thalib, yang selama ini udah membesarkan beliau sejak beliau masih anak-anak, yang udah menolong beliau ketika beliau dimusuhi walaupun tidak masuk Islam, yang selama ini menjadi pelindung beliau di antara

Karena ancaman-ancaman musuh, artinya dua orang yang sangat penting dalam dakwah Nabi, dalam hidup Nabi, berpengaruh dalam kepribadian Nabi, dua-duanya Allah ambil di tahun yang sama, sehingga Nabi merasa sangat kehilangan, merasa sangat sedih. Mungkin kalau kita ngalamin itu masuk ke level depresi kali, karena banyak sekarang anak muda yang depresi setelah kehilangan ayah mereka, ayahnya meninggal atau ibunya meninggal, depresi karena ditinggalkan oleh pasangannya, depresi karena ditinggalkan oleh pacarnya, diputusin, diselingkuhin, dikhianatin, dan seterusnya, depresi karena kehilangan pekerjaan, depresi karena dibully di sosial media atau oleh teman-temannya, depresi. Kalau kita levelnya mungkin depresi, dan depresi ini kan level lanjut daripada stres ya, yang udah tekanannya luar biasa, kesedihannya berlarut-larut lebih dari 40 hari. Depresi. Tapi Nabi nggak sampai ke level depresi, kita nggak bisa mengatakan Nabi depresi nggak, tapi Nabi sedih ya, yang dan kesedihan Nabi itu kesedihan yang cukup lama. Lebih dari seminggu Nabi sedih. Kenapa ya? Wajar kesedihan beliau karena kehilangan Sayyidah Khadijah dan Abu Talib, dua sosok yang luar biasa, terutama Sayyidah Khadijah. Dan Sayyidah Khadijah ini sangat membekas dalam hati Nabi. Bahkan setelah Nabi menikah sekalipun dengan Sayyidah Aisyah, perempuan yang sangat istimewa, cantik, menarik, pinter, soleha, udah sempurna juga lah, Nabi tetap gak bisa ngelupain Sayyidah Khadijah. Ketika ada perempuan itu sepupunya Sayyidah Khadijah datang ke rumah Nabi, mendengar cara ngomongnya mirip seperti Sayyidah Khadijah, Nabi tuh kayak kayak ngerasa ada Khadijah gitu, kayak muncul lagi tiba-tiba memori tentang Sayyidah Khadijah yang membuat Aisyah merasa cemburu, saking membekasnya Sayyidah Khadijah dalam hati Nabi SAW. Maka kebayangkan gimana sedihnya Nabi ketika kehilangan Sayyidah Khadijah. Kalau Sayyidah Khadijah istri biasa mungkin Nabi juga ya sedih tapi wajar. Tapi karena ini adalah istri yang paling membekas, yang dengannya turun banyak ayat Al-Quran, salah satunya ya ayyuhal muzammil dan seterusnya. Orang pertama yang sholat di belakang Nabi, yang membantu Nabi dalam dakwah sejak awal Nabi berdakwah, gak ada siapa-siapa yang menolong beliau. Sangat membekas, sehingga kepergian Khadijah itu benar-benar membuat Nabi merasa sangat sedih dengan kesedihan yang lama. Kalau di kita tuh udah namanya depresi. Tapi Nabi tidak depresi. Kesedihan yang lama. Maka dalam kondisi tahun kesedihan itu, Allah memberikan sebuah terapi mental buat Nabi. Apa terapi mental buat Nabi? Terapi mental buat Nabi tahun itu adalah Nabi diajak jalan-jalan sama Allah. Diajak jalan-jalan sama Allah. Ini nih luar biasa sih. Nabi ternyata dalam Islam itu jalan-jalan itu sebuah terapi mental loh. Ini yang kadang kita nggak sadari ya. Sebentar saya cari ininya. Ternyata jalan-jalan itu adalah sebuah terapi. Jadi kayak healing ya, healing. Kayak pergi kemana gitu untuk healing, escape dari masalah gitu kan. Itu sebuah terapi mental. Jalan-jalan apa yang diberikan oleh Allah kepada Nabi? Jadi kayak dikasih tiket nih, pergi biar lo gak sedih lagi. Nih aku kasih tiket gratis, sana jalan-jalan biar bisa healing. Allah kasih tiket perjalanan buat Nabi. Sebuah trip yang luar biasa. Tahu gak jalan-jalan kemana? Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haula linuriyahu min ayatina. Surat Al-Isra ayat pertama. Ternyata jalan-jalan Nabi pada malam itu, pada saat itu ketika Nabi sedang sedih berat karena kehilangan Sayyidah Khadijah dan Abu Talib, jalan-jalan Isra dan Mi'raj. Jalan-jalan Isra dan Mi'raj. Perjalanan di bumi dan perjalanan ke langit. Ini perjalanan yang luar biasa. Sehingga saya ketika merenung merasa, wah Masya Allah ya, ternyata dalam Islam itu terapi mental udah ada, yaitu jalan-jalan. Dan itu sesuatu yang kayaknya paling kita senangi gitu. Apalagi dapat tiket gratis private jet lagi. Kebayang gak teman-teman dikasih perjalanan VIP dengan private jet
kemudian ketemu dengan orang-orang keren, ketemu dengan tokoh-tokoh hebat, ketemu dengan para idola kita yang selama ini kita cuma lihat mereka di media, yang selama ini kita cuma dengar cerita tentang mereka tapi nggak pernah ketemu, lalu bisa ngumpul di satu momen, semua tokoh-tokoh itu ada di hadapan kita dan mereka menyambut kita. Kemudian selain jalan-jalan di bumi itu, kita dikasih perjalanan ke luar angkasa, ke bulan, ke Mars dan seterusnya. Kayaknya healing apa yang siapa yang nggak akan dapat healing dengan perjalanan kayak gitu? Itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau dikasih kesempatan untuk menikmati sebuah perjalanan yang luar biasa. Pertama, jalan di bumi ke satu negeri, di sana ketemu dengan orang-orang yang beliau idolakan, yang selama ini beliau dengar dari cerita-cerita Jibril alaihi salam. Jibril cerita dulu ada namanya Nuh alaihi salam, dulu ada namanya Musa alaihi salam, dulu ada namanya Ibrahim dan dia adalah kakekmu, dulu ada yang namanya Syuaib, dulu ada yang namanya Idris, dulu ada yang namanya Isa, dulu ada yang namanya Yahya. Jibril sering cerita tentang mereka, tapi Nabi belum pernah ketemu mereka. Nabi dengan mendengar cerita storytellingnya Jibril, Nabi kagum sama mereka, Nabi mengidolakan mereka, Nabi pengen dengar cerita mereka langsung, Nabi pengen dialog, pengen ngobrol, pengen chat, pengen duduk bareng dengan mereka. Sehingga dalam perjalanan itu Nabi dibawa ke suatu tempat yang sangat mulia, yaitu Masjidil Aqsa, dan seketika mereka semua berkumpul dan Nabi duduk dengan mereka. Bahkan bukan hanya duduk, Nabi sholat bersama mereka sebagai imamnya mereka. Ini perjalanan yang luar biasa. Kenapa ketemunya dengan para anbiya? Kenapa nggak jalan-jalannya ngelihat pemandangan, ketemu dengan para penyair, ketemu dengan siapa gitu yang sifatnya entertain murni? Kenapa ketemunya dengan para nabi? Lagi-lagi tadi, yang dibutuhkan oleh nabi itu bukan hiburan murni, sekedar hiburan aja, bukan. Yang dibutuhkan oleh nabi itu hiburan yang bisa menguatkan mental beliau. Hiburan yang bisa menguatkan mental, bukan hiburan yang bisa menyenangkan. Bukan hiburan yang bisa sekedar seru-seruan, bukan hiburan yang rehat sejenak, bukan. Tapi dia adalah hiburan, tetapi hiburan ini menguatkan mental. Itulah yang dikenal dengan Isra. Lalu setelah Isra ada Mi'raj, keluar angkasa. Kalau kita mungkin sekarang yang teknologinya baru ke bulan, tapi Nabi sampai ke langit pertama, langit ketujuh, Sidratul Muntaha, bertemu dengan Allah. Perjalanan yang dahsyat sekali, sampai ke Baitul Ma'mur, Sidratul Muntaha, Arasy, ketemu langsung dengan Allah. Namanya Mi'raj. Itu juga hiburan, kurang hiburan apa, naik ke langit luar angkasa. Kita ngelihat ilustrasi luar angkasa aja, galaksi, kemudian space, alam semesta dari jarak sekian ribu tahun perjalanan cahaya, kita udah merasa terhibur ya. Apalagi kalau kita pakai 3D misalnya, atau pakai metaverse, kita ngelihat semua itu seolah-olah real banget, itu lebih terhibur lagi kan. Nabi ngalamin itu real, bukan pakai teknologi. Dan itu bukan cuma keluar angkasa, sampai ke langit dunia, sampai ke Baitul Ma'mur, sampai ke Sidratul Muntaha yang gak ada lagi makhluk yang pernah melewati batasan itu, sampai ke arsy Allah SWT, melihat kemuliaan dan keagungan Allah SWT di sana. Itu kurang hiburan apa. Tapi hiburan itu gak semata-mata untuk menghibur beliau, sekaligus menguatkan mental, jiwa, hati beliau, sehingga ketika beliau pulang dari jalan-jalan, beliau siap menghadapi hidup, siap mengangkat beban hidupnya lagi. Hiburan dan perjalanan seperti itulah yang kita butuhkan, teman-teman. Terus gimana caranya Ustaz melakukan Isra dan Mi'raj versi kita? Kita kan gak punya privilege seperti Nabi ya. Nabi privilege-nya sampai punya dikasih jet pribadi loh untuk Isra. Apa namanya jetnya? Buruk. Dikasih jet pribadi yang kecepatannya melebihi kecepatan cahaya, namanya Buruk. Ditemani oleh seorang satu makhluk Allah yang sangat sempurna. Rajulan basyaron sawiya, laki-laki yang sempurna. Sempurna bukan hanya fisiknya, juga akhlaknya. Yang nyaman banget pasti having trip bareng dengan dia. Kita kan trip itu bukan soal destinasi ya.
trip itu soal bersama siapa kita melakukannya. Kadang-kadang kita tripnya cuman keluar kabupaten, gak sampai keluar provinsi, apalagi keluar negeri, cuman keluar kabupaten. Misalnya saya di Bandung, ke Garut gitu, ke Sukabumi. Tapi kalau teman perjalanan itu nyaman, maka trip itu akan berkesan. Sedangkan kalau saya pergi ke tempat yang sangat indah, ke Bali, ke Papua, ke Maluku, kemana gitu yang indah, tapi temennya nyebelin, pasti tripnya juga merasa sangat gak nyaman, boring banget pasti. Bukan hanya boring, mungkin bikin kita makin stres kan. Ini temen apa, kendaraannya private jet, namanya Burok, kecepatannya melebihi cahaya. Temen tripnya sesuatu yang paling sempurna, yang nyaman banget melakukan trip dengan dia. Dan perjalanan juga destinasinya perfect sih. Tempat destinasinya tuh keren, bukan hanya jadi hiburan tapi juga bisa menguatkan jiwa. Kemana? Masjidil Aqsa. Makanya muncullah sebuah hadis dari Rasulullah SAW, hadis riwayat Bukhari, kata Nabi, la tushaddur rihal illa ila thalathati masajid. Tidak dianjurkan untuk melakukan perjalanan dengan anjuran yang serius. Jadi tidak didorong, kalau bisa usahakan gitu ya. Tidak direkomendasikan, dianjurkan melakukan rihal perjalanan kecuali ila thalathati masajid, kecuali kepada 3 masjid. Jadi kalau kita mau bikin planning, mau trip kemana, mau healing kemana, kata Nabi tidak ada yang lebih baik daripada kepada 3 masjid ini. Yang pertama adalah Masjid Hadza, Masjid Nabawi, yaitu Madinah. Yang kedua Masjidil Haram. Dan yang ketiga Masjidil Aqsa. Jadi kalau kita mau melakukan sebuah healing trip, gak ada yang lebih baik daripada 3 tempat ini. Pertama Masjidil Haram Mekah, kedua Masjid Nabawi Madinah, yang ketiga Masjidil Aqsa Palestina. Kenapa Nabi mengatakan ini yang paling baik? Karena ini bukan sekedar hiburan, tapi juga menguatkan. Buat apa hiburan setelah itu kita lemah? Kayak tadi misalnya, pas lagi capek banget, kemudian kita minum obat penenang supaya bisa tidur, besok kita capek lagi. Karena kekuatannya tuh ada bukan di fisik kita doang, tapi mental. Kalau mental kita masih lemah, walaupun kita udah istirahat, tetap aja kita ngeluh. Sehingga yang kita butuhkan untuk terapi mental itu bukan sekedar jalan-jalan cari hiburan, tapi plus ada hiburan, plus ada sebuah terapi untuk menguatkan mental kita. Dan itu yang paling sempurna ketiga tempat tadi. Saya dulu gak percaya itu ya, saya berpikir bahwa yang namanya jalan-jalan itu ya ke tempat yang seru dong, bisa, apalagi saya kan suka dengan adventure ya, suka dengan petualangan. Saya nyoba dulu, pernah nyoba skateboard, saya pengen main skate tuh di Turki, di depan Masjid Sulaimaniye, main skate sama teman-teman. Saya nyoba snowboard, main di salju. Akhirnya pas musim winter, saya ke Jepang main salju di Jepang sama teman-teman, ada Kang Yusuf dan seterusnya. Saya nyoba apalagi surfing. Akhirnya kalau kata teman lagi bagus ombaknya, saya pergi ke pantai untuk belajar. Saya nyoba apalagi freedive, cari tempat-tempat yang keren yang airnya itu kayak kristal gitu, sehingga kita bisa ngelihat terumbu karang, bahkan ngelihat manta yang gede-gede itu di Labuan Bajo, Frida, diajarin sama Andro ya kalau nggak salah, teman saya di NTT, Andro. Atau nyoba lagi, kalau sekarang nyoba berkuda. Pas lagi tempatnya nyaman dengan view yang bagus di Rohila Stable, hujan-hujan pula, karena kuda juga butuh terapi, kalau hujan dia biar seger lagi. Ya udah, hujan-hujanan sama kuda, seneng dengan adventure. Saya pikir dulu yang namanya healing itu ya cari kesenangan. Lalu pas pulang dari sebuah perjalanan yang tadi menyenangkan, lalu kita menghadapi lagi realitas hidup, masalah kita, ternyata masih ngeluh juga. Aduh gimana ini, aduh gimana itu, dan seterusnya, keluh kesah, masih tetap ada keluh kesah. Kenapa? Karena tadi itu kita cuman di pos doang, bukan dikuatkan, di pos ya.
di pause itu kayak di stop dulu dah sebentar. Jadi kayak kita cuman break, cuman istirahat, tapi bukan sedang disuntik, bukan sedang di booster. Cuman break doang. Sehingga beres break, beres pause, beres stop, jalan lagi ya, ngeluh lagi. Itu yang saya rasain, dan itu saya yakin dengan pilihan hanya sekedar mencari hiburan, itu yang kita akan rasakan. Memang saat break, saat di pause itu kita kayak nyaman, enak ya, gak mikirin masalah, gak mikirin kerjaan, gak mikirin kuliah, gak mikirin sekolah, gak mikirin bla bla bla. Nyaman, berapa hari nyamannya? Seminggu ketika kita lagi trip. Kenapa? Pas kita pulang, kita ngeluh lagi, kita merasa gak berdaya lagi. Karena dalam fase break tadi itu kita gak dikuatin. Kita cuman coba lari dari masalah sebentar. Kita coba ignoring doang sebentar. Tapi kita gak di booster. Beda dengan trip ke tempat yang tadi direkomendasikan sama Nabi. Selain kita healing, selain kita having fun, selain kita seru-seruan, selain kita entertain, selain kita break, kita juga sedang di booster loh. Yang membuat mental kita mudah-mudahan tanzih dan tanmiyah, dibersihin, tathir, dibersihin, lalu dia tumbuh sesuatu yang menguatkan jiwa, melapangkan dada, menenangkan hati. Itu yang disebut dengan perjalanan Isra kemudian Mi'raj. Isra'nya kemana? Isra'nya ke Masjidil Haram, ke Masjidil Aqsa, ke Masjid Nabawi, itu Isra'nya. Itulah kenapa dalam syariat Islam ada terapi mental Isra, namanya haji dan umroh. Jadi syariat Islam itu bukan sekedar itu. Yang saya sayangkan, kita kadang-kadang ngelihat syariat itu sebagai sebuah hukum doang, ngelihat ibadah itu kayak ritual doang untuk dapat pahala. Padahal itu bukan sekedar ritual untuk dapat pahala loh. Tapi tidak ada yang Allah syariatkan kecuali untuk kebaikan kita, zahir dan batin. Jadi salah satunya syariat haji dan umroh, atau kalau haji itu setahun sekali, atau sebutlah kalau umroh lebih mudah karena haji susah, harus nunggu sekian puluh tahun. Umroh itu adalah sebuah terapi mental. Umroh itu bukan sekedar bukan sekedar break. Umroh itu bukan sekedar entertain. Walaupun dapat entertain, saya seringlah bawa umroh orang yang menikmati banget perjalanannya. Apalagi kalau umrohnya dengan orang yang kita nyaman, itu entertain ya, tapi bukan sekedar entertain. Dia menjadi sebuah booster, disuntik kekuatan batin, mental, jiwa, hati kita untuk bisa mengangkut beban, sehingga beban hidup yang sama itu sebelum kita berangkat umroh dengan kita pulang umroh, bebannya sama, tetapi kita merasa lebih ringan. Kenapa? Karena kita udah lebih kuat secara mental. Itulah kenapa Allah syariatkan umroh. Apalagi ketika kita berangkat umroh itu, kita ditemani oleh orang yang mengerti, pembimbing. Kayak Nabi Isra Miraj, Isra-nya itu bersama Jibril. Maka ketika dalam perjalanan itu, Jibril yang menjelaskan. Misalnya Nabi lagi ngelewatin sebuah gunung, namanya Gunung Tursaina di Mesir ya. Nabi mencium aroma yang sangat wangi dari Mesir. Wangi sekali. Sampai Nabi nanya, wahai Jibril, ini aroma wangi dari mana? Kata Jibril, itulah aroma wangi dari kuburannya Masyiyatah, yang dibunuh oleh Fir'aun dalam keadaan dibakar hidup-hidup bersama sekeluarganya. Waktu itu dia mempertahankan iman, gak mau murtad dari agama Musa, sehingga dia direbus hidup-hidup di dalam digoreng ya, di dalam minyak mendidih bersama dengan bayinya, dan bayinya salah satu bayi yang bisa berbicara dengan seizin Allah. Sehingga dengan penjelasan pembimbing yang bernama Jibril alaihissalam, Nabi itu jadi dibooster, jadi naik imannya, jadi kuat menghadapi masalah. Wah, berarti masalah saya kehilangan Sayyidah Khadijah, Abu Thalib, gak ada apa-apanya dengan Masyiyatah ya. Perjalanan lagi, ngelihat keajaiban Allah apalagi. Wah, ternyata masalah saya gak ada apa-apanya dibandingkan Musa. Masalah saya gak ada apa-apanya dibandingkan Nuh. Nuh 950 tahun, saya baru juga berapa tahun. Masalah saya gak ada apa-apanya dibandingkan dengan Ibrahim. Ibrahim dibakar dalam api, Ibrahim diusir, dan seterusnya. Jadi Nabi selain menikmati perjalanan, ada pembimbing, ada tour guide, ada pembimbingnya lah ya, yang membimbing Nabi sehingga Nabi dapat booster iman, mental, hati, jiwa. Dan umroh kan gitu kan, syariatnya kan. Jadi selain kita berangkat, kita juga dibimbing.
pembimbing ini yang akan membooster kita, selain nanti suasana di umroh itu, ibadah di umroh itu, penghayatan dari setiap ritual yang kita lakukan, dibimbing kenapa kita tawaf, Ka'bah itu seperti apa, ada keajaiban apa aja di dalam Ka'bah, Ka'bah itu hubungannya dengan langit kayak gimana, kenapa kita umrohnya ke Ka'bah, kenapa kita gak tawaf di rumah aja, kenapa harus Ka'bah, ada keajaiban apa di Ka'bah itu, terus amalan-amalan apa yang luar biasa di Ka'bah, terus dampaknya terhadap masalah kita apa, kenapa kita ziarah ke Masjid Nabawi, kenapa kita ziarah ke kuburan Nabi, kemudian Baqi, ke tempat-tempat bersejarah, dapat pelajaran apa aja. Itu semuanya itu booster hati dan mental loh, yang kita gak dapat kalau kita hanya cari hiburan ke tempat-tempat wisata yang lain. Ini adalah terapi mental kedua dari storytelling saya malam ini. Alternatif nih, daripada kita misalnya ada budget tapi dipakai cuman hiburan doang, mending budget yang sama kita pakai buat healing zahir batin, yaitu umroh ke Baitullah. La tusyaddur rihal illa ila thalathati masajid, kata Nabi. Tidak dianjurkan melakukan rihlah, trip, awalnya kalau kita punya budget kecuali ketiga masjid. Mungkin kalau Masjid Al-Aqsa next lah, kalau Allah izinkan ya. Tapi yang paling penting sekarang ke Masjid Al-Haram dan ke Masjid Nabawi. Insya Allah gak akan rugi. Insya Allah beda kalau kita pergi trip ke yang lain, itu uang kita habis. Tapi kalau ke Baitullah, uang kita gak habis. Uang kita dibalikin sama Allah berlipat-lipat. Ada orang berpikir, aduh umroh mahal, 30 juta, 40 juta, ada yang 50 juta, aduh mahal. Giliran ke Paris, kemana, kita anggap, wah murah banget nih, 30 juta, 40 juta murah. Padahal perjalanan yang hiburan itu, maka biaya kita atau harta kita akan habis. Kita dapat hiburan emang, tapi biaya harta kita habis loh. Sedangkan perjalanan ke Baitullah, harta kita gak habis. Allah ganti, berlipat-lipat setelahnya. Sehingga bisa dikatakan umrah itu perjalanan gratis sih dari Allah. Cuman kita kasih semacam apa pinjaman dulu ke Allah, setelah itu ntar Allah ganti dengan yang lebih besar. Jadi kayak gratis, bahkan bonus lagi dapatnya kalau ke Baitullah. Saya percaya itu, saya yakin itu, dan alhamdulillah selama ini selalu Allah mudahkan aja sih rezekinya. Mudah-mudahan malam ini kita dapat dua pelajaran tentang terapi mental. Yang pertama adalah terapi mental dengan zikir, yang kedua terapi mental dengan melakukan perjalanan atau jalan-jalan. Kalau dengan zikir, pelajaran yang ketiga, life hacksnya adalah jangan selalu berharap beban hidup kita menjadi ringan. Karena terkadang beban hidup yang ringan membuat kita lemah. Tapi mintalah kepada Allah agar dikuatkan kita dalam mengangkat beban itu. Sehingga beban yang sama yang tadinya terasa berat, dengan kekuatan yang lebih akhirnya beban itu terasa ringan dan tidak lagi mengganggu kita. Barakallahu fikum. Semoga teman-teman sehat selalu, berkah selalu, dan selalu dalam bimbingan Allah. Ini aja yang bisa saya sampaikan. Makasih banyak udah hadir dalam majelis ilmu online ini. Insyaallah nanti saya umumkan lagi kapan kita ketemu lagi ngebahas kitab ini, Tazkiyatun Nafs, di bab-bab berikutnya dengan bahasan yang lebih ringan. Billahi taufiq wal hidayah, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus Rau 105 FM, your lifestyle.
1: Merangkum wawasan Islami yang menarik, informatif, serta mendidik.
2: Kali ini, Cakrawala Islam menyajikan 5 kabar dari Rasulullah SAW yang menjadi...
3: Cakrawala Islam edisi kali ini akan membahas 5 tokoh perawi hadis terbanyak.
4: Cakrawala Islam edisi kali ini mencoba menyajikan 5 alasan kenapa kita harus belajar bahasa Arab.
1: Dengan Cakrawala Islam. Cakrawala Islam.
4: Lima fakta tentang Gaza. Pendengar kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, siapa di antara kita yang tidak mengenal Palestina? Wilayah yang kini dijajah oleh Israel yang berambisi untuk mendirikan negara Yahudi yang mereka yakini sebagai negara yang dijanjikan. Wilayah Palestina terdiri dari 2 bagian. Ada tepi barat dan jalur Gaza. Masing-masing dikuasai faksi politik yang berbeda. Fatah di tepi barat dan Hamas di jalur Gaza. Jalur Gaza sendiri merupakan tanah yang luasnya sepertiga luas Jakarta, dengan penduduk sekitar 1,7 juta jiwa. Gaza merupakan kota yang sering menjadi sasaran serangan Israel, karena memang mereka khawatir dengan perkembangan Hamas yang vokal menyerukan perang terhadap Israel. Pendengar, pada Cakrawala Islam edisi kali ini, kita akan mencoba mengungkap 5 fakta tentang kota Gaza. Pertama, perang yang tidak seimbang. Pendengar, aktivis HAM Israel pernah mengatakan bahwa korban yang jatuh pada konflik di tahun 2008 saja berjumlah lebih dari 700 orang di pihak Palestina, yang mana 300 diantaranya adalah anak-anak dan hanya 3 korban jiwa di pihak Israel. Sementara pada konflik Juli 2014, jumlah warga Gaza yang tewas akibat serbuan roket Israel telah mencapai 360 jiwa. Sementara di pihak Israel hanya 11 tentara yang tewas. Dilihat dari perbandingan jumlah korban yang tewas, bisa disimpulkan bahwa ini adalah pertikaian dengan kekuatan yang tidak seimbang. Nyawa satu warga Israel dipandang lebih berharga daripada nyawa rakyat Palestina. Nah, kemudian fakta yang kedua pendengar, hukuman kolektif. Ya, pemerintah Israel berdalih serangan-serangan yang mereka luncurkan selama ini untuk melindungi keamanan negaranya. Padahal, Israel sudah mengurung Gaza sejak Januari 2006 sebagai akibat dari keputusan rakyat Palestina memenangkan Hamas dalam sebuah pemilu yang sah. Israel kemudian memblokade jalur perdagangan Gaza, sehingga rakyatnya tak bisa memperoleh beberapa komoditas, bahkan koran sekalipun. Blokade ini ditengarai sebagai hukuman kolektif yang dijatuhkan kepada warga Gaza karena memilih Hamas sebagai pemimpin mereka. Kemudian fakta ketiga, masyarakat Gaza terpaksa menjalani diet atau diet. Ya, pendengar, Dov Weiss-Glass, mantan kepala staf untuk pemerintah Perdana Menteri Ariel Sharon, pernah mengakui bahwa pendekatan yang dilakukan Israel terhadap warga Gaza adalah membuat orang Palestina terpaksa untuk diet. Akan tetapi, jangan sampai membuat mereka kelaparan. Israel mengatur dan melarang makanan dan bantuan yang masuk ke Gaza, serta menghitung jumlah asupan gizi yang boleh mereka nikmati. Hal ini tak lain untuk melemahkan mental masyarakat Gaza. Akibatnya, 10% balita di Gaza terhambat pertumbuhannya karena mengalami gizi buruk yang tak berkesudahan. Gizi buruk di Gaza sudah dalam tahap kronis dan tidak menampakkan tanda-tanda perbaikan. Demikianlah yang dilaporkan oleh WHO atau Organisasi Kesehatan Dunia.
1: Fakta keempat,
4: sulitnya lapangan kerja di Gaza. Pendengar, menurut data dari Biro Statistik Palestina, tingkat pengangguran di Gaza menyentuh angka 28%, yang mana 58% diantaranya berada pada kisaran umur 20-24 tahun. Selain itu, lebih dari setengah penduduk Gaza adalah anak-anak di bawah usia 18 tahun. Fakta minimnya lapangan pekerjaan di Gaza merupakan hal yang wajar, sebab kota tersebut merupakan kota yang seringkali mendapat konflik. Dan tentu saja, fakta ini menunjukkan bahwa mereka merupakan orang-orang yang layak untuk diperjuangkan dan dibantu oleh kaum muslimin yang lain. Fakta kelima, Gaza merupakan kota yang miskin dan tempat penampungan pengungsi Palestina dari wilayah lain. Pendengar, data dari PBB mengungkapkan bahwa 80% keluarga di Gaza menggantungkan hidupnya dari bantuan kemanusiaan dan 39% warganya hidup di bawah garis kemiskinan. Selain itu, 2 dari 3 warga Gaza, itu artinya lebih dari setengah juta orang Gaza, menyebut diri mereka sebagai pengungsi di Gaza. Ya, mereka adalah orang-orang dari Palestina di luar Gaza yang terpaksa pindah ke Gaza setelah wilayah mereka dihancurkan oleh Israel dan dijajah oleh Israel sejak tahun 1948. Itulah pendengar, 5 fakta tentang Gaza. Semoga dengan mengetahuinya, timbul rasa empati kita untuk saudara-saudari kita di sana. Kita pun memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah melindungi, memberikan keberkahan dan rahmat untuk saudara-saudari kita di sana dan memenangkan mereka insya Allah. Sekian dalam Cakrawala Islam edisi kali ini dan sampai jumpa di Cakrawala Islam edisi mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Cakrawala Islam.
5: Cakrawala Islam.
6: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Raw 105 FM, your lifestyle.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Dari jantung kota Salak, kami mengudara untuk menjadi teman setia Anda dan siap menemani aktivitas pagi Anda di awal pekan yang penuh semangat ini. Hari ini, hari Senin, adalah awal dari perjalanan baru, saatnya membuka lembaran baru dengan pikiran yang positif, hati yang penuh syukur, dan semangat untuk meraih berbagai harapan. Untuk Anda yang sedang bersiap beraktivitas menuju tempat kerja, sekolah, ataupun menikmati hangatnya pagi bersama keluarga, tetap bersama dia karena akan ada berbagai informasi menarik, hiburan, serta lagu-lagu pilihan yang akan menghangatkan suasana pagi Anda. Jangan lupa tetap semangat dan tetap sehat, dan awali hari ini dengan senyum terbaik Anda. Wow.